Baiklah teman Pro 2, sebentar kita bakalan beralih ke lagu pilihan kamu di jam 8 sampai dengan jam 9. Ada 4 lagu yang udah aku siapin buat kalian semua. Boleh dipilih sekarang di 08 11 40 968, RRI Discord Pro 2 Makassar, ataupun kamu bisa gabung lewat RRI Digital. 4 lagu itu ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu, ada Raim Laoli dengan lagunya Pada Hati Yang Mana, terus ada Ariana Grande dengan Petol, and then last but not least ada Benson Boone dengan The Time of My Life. Ya, kau bisa pilih sekarang juga dan bisa kirim lewat mana aja. Pokoknya bebas sih teman Pro 2, aku bakalan puterin yang mana yang paling banyak yang pilih, itulah yang akan aku puterin pertama kali ya teman Pro 2. Buruan sekarang juga ya. Sambil nungguin kamu bergabung di lagu pilihan kamu, saya masih bakalan hadirkan beberapa lagu sambil nungguin yang pengen gabung di lagu pilihan kamu. So don't go anywhere.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pradua, waktunya aku kasih kamu lagu yang kamu udah pilih, teman Pradua. Saya bakalan ke teman-teman juga yang sudah pilih di WA, di Instagram juga. Thank you banget nih teman Pradua. Saya bakalan ke Ayu dulu, katanya pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia dengan Pelindungmu ya teman Pradua pagi-pagi ini. Gimana sih pengen dilindungi ya pagi-pagi? Nah, kalau gitu teman Pradua, yang lainnya yang masih pengen gabung, kita masih bakalan tungguin kamu kayak Ayu ya teman Pradua ya. Kalau gitu, this is Ziva Magnolia dengan Pelindungmu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia Benson Bone teman Pradua, juga sudah dipilih di Instagram @rinamaulidia. Thank you so much ya teman Pradua. And then kita bakalan lanjut lagi ke lagu berikutnya nih teman Pradua ya. Ada Ariana Grande yang bakalan aku puterin buat kamu, dan juga ada lagu dari Raim Laode, Pada Hati Yang Mana nih teman Pradua. Terima kasih juga buat Anindita, thank you so much. Terus tadinya Putri Fajri Median Syah, thank you. @Anindita sudah tadi ya Anindita. Terus @Syakirawaka9207. Terus juga buat Ayu tadi udah diputerin lagunya, yuk ya masa puterin lagi lagu lain ya. Terus juga @ArgaWahyuzar, thank you so much udah pilih lagunya yang bakalan aku puterin buat kalian semua. Ada Ariana Grande dulu deh teman berdua ya, dengan Petal.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Terbaik kamu.

Oke, teman berdua, lagu pilihan kamu bakalan berakhir sebentar lagi. Jadi aku bakalan puterin lagu terakhir deh, ada dari Raim Laode yang sudah dipilih sama Rio. Thank you banget Rio, dan juga ada Panji Rukmantara 487. Thank you so much yang sudah gabung untuk hari ini ya. Terus ada Vita Dursanti juga. Thank you sudah pilih lagunya si Raim Laode. Banyak banget yang suka lagunya Raim Laode. Kalau gitu teman-teman, kita dengarkan bersama. Abis ini kita bakalan ngobrol, dibincang asik di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. So don't go anywhere. And this is Raim Laode dengan Pada Hati Yang Mana.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Tadi sendiri sekarang sudah banyak-banyak nih teman Pro 2 ya. Saya sudah bareng-bareng sama teman-teman baru saya, teman Pro 2, teman seusia saya ya. Kita kenalan dulu deh sama siapa aja sih yang hari ini bakalan ngobrol bareng saya di Bincang Asik. Boleh kenalan dulu.
1: Halo teman-teman Pro 2, yes. Nama aku Nathan.
0: Nathan dari?
1: Dari Dunia Harapan School.
0: Oke, ada teman-teman dari Dunia Harapan School. Selain Nathan ada siapa aja lagi nih?
2: Jadi perkenalkan nama saya adalah Angel.
0: Hai Angel, halo. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Semangat ya pagi ini ya.
2: Ya.
0: Semangat. Boleh dipakai headphone-nya boleh.
2: Boleh.
0: Terus ada siapa lagi nih?
3: Ada Davina.
0: Halo Davina. Halo. Davina selamat pagi.
3: Pagi.
0: Terus siapa lagi?
4: Hai teman-teman Pro 2, aku Shiva.
0: Halo Shiva. Jadi ada 4 teman-teman baru saya, teman Pro 2 ini adalah geng baru aku, seusia aku ya teman Pro 2 ya. Gak percaya langsung jadinya. Nah hari ini karena ini adalah hari Selasa gitu ya teman Pro 2, kita bakalan bahas tentang toleransi beragama gitu teman Pro 2 ya. Nah mungkin karena mereka juga ini dari sekolah Dunia Harapan gitu, pastinya biasanya ketemu sama di sekolah tuh biasanya kan beda-beda ya, tuh agamanya, terus kepercayaannya beda-beda gitu teman Pro 2 ya. Kalau boleh tahu mungkin kepercayaan yang kalian anut itu boleh agamanya di spill dulu dah boleh?
4: Bisa.
0: Boleh. Kalau Shiva?
4: Aku Muslim.
0: Muslim. Oke. Okay. Ya. Kalau Nathan?
1: Aku Kristen.
0: Kristen. Oke. Okay. Kalau Davina? Ya,
3: aku itu Muslim juga.
0: Muslim juga. Oke. Okay, Islam. Kalau Angel?
2: 11-12 dengan Nathan.
0: Oke. Okay. sama ya teman Pro 2. Nah, ini kan kalian dari satu kelas ya semuanya ya?
4: Iya, satu kelas.
0: Satu kelas tuh beda-beda di teman Pro 2. Memang mungkin di sekeliling kita ini biasanya udah kelihatan gitu ya. Mungkin yang satu lorong, satu gang itu biasanya hari Jumat ada yang ke masjid, hari Sabtunya ada atau hari Minggunya ada yang ke gereja, atau mungkin kalau Minggu atau hari besar itu ada yang ke pura gitu ya teman Pro 2, ada juga yang ke viara kalau hari Waisak gitu, dan atau ke kelenteng juga ada ya biasanya ya teman Pro 2 ya. Nah, di Bisik alias Bincang Asik untuk hari ini kita bakalan bahas tentang toleransi beragama, tapi kalian juga bisa gabung nih teman Pro 2 ya, yang ada di luaran sana boleh gabung di 08 11 4 10 968 atau di area Scott Pro 2 Makassar. Nah, kalau ngomongin tentang toleransi nih teman Pro 2, kalian kalau misalnya ini kayak mungkin SD-nya kalian dari Dunia Harapan juga ya?
4: Iya.
0: Jadi pasti kayak dari SD itu udah sering ketemu sama teman-teman yang kayak beda agama gitu ya.
4: Iya.
0: Perasaan kalian kayak pertama kali kayak gitu. Kalau biasanya mungkin kalau sekolah Muslim ya Muslim semuanya ya. Kalau sekolah Kristen ya mungkin rata-rata Kristen semua gitu ya teman Pro 2. Jadi satu kali belajar agama gitu. Nah kalau di tempat kalian gimana tuh? Kalau kayak pertama kali kayak masuk ke pelajaran agama gitu. Atau beda-beda nanti ditempatkannya pada saat pelajaran agama.
3: Iya, saat pelajaran agama tuh bakal beda-beda. Hmm. Jadi misalnya Kristen ada di ruangan tertentu.
0: Okay.
3: Agama Islam juga ruangan tertentu yang lain. Ah. Jadi beda-beda semua.
0: Tapi harinya dan jamnya sama gitu.
4: Iya, jamnya sama.
3: Jadi mereka ke ruangan masing-masing.
0: Tapi kalau misalnya setelah itu gabung lagi
4: ya,
0: gitu.
4: Iya, gabung lagi.
0: Tapi untuk pertama kalinya kalian awkward gak sih untuk bergabung sama teman-teman yang mungkin beda agama gitu?
3: Awal-awal sih mungkin terasa awkward karena kan beda kepercayaan.
0: Bener.
3: Baru juga ketemu yang baru agama Kristen kan, Katolik. Jadi mungkin agak awkward awal-awal.
0: Ada yang bilang alhamdulillah, ada yang bilang puji Tuhan, puji kan biasanya kayak agak beda gitu. Terus ada juga yang ikut tiba-tiba yang ada juga yang bilang puji Tuhan, ada juga yang bilang tiba-tiba alhamdulillah padahal beda agama gitu.
4: Oh iya betul.
0: Nah, tapi ini kayak menarik gitu ya, karena memang kita Indonesia kan beda-beda kan. Kita dari suku yang berbeda, terus ada yang dari kepercayaan yang berbeda. Karena memang Indonesia itu se-Bhinneka Tunggal Ika itu gak sih kan ya. Karena perbedaan itulah yang mungkin buat kita jadi kaya gitu teman Pro 2. Nah kalau kayak kamu si Angel, kamu ada teman yang beda agama tapi kayak selalu jalan bareng?
2: Sering.
0: Sering.
2: Ini buktinya.
0: Oh.
2: Sudah pina.
0: Itu sering jalan bareng gitu.
2: Sering.
0: Sering, kok. Tapi enggak ini ya, enggak kalau misalnya pada jamnya mungkin Davin harus ke salat gitu, kayak ke salat gitu kalau kamu yang nungguin gitu.
2: Betul, kalo, kita kadang nungguin dan dengan cara kan kita saat beribadah kan juga harus toleransi tuh jadi dengan diam dan sambil melihat saja.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga kita memperingati yang lainnya untuk jangan berisik.
0: Oh. Ya, iya ya, kalau Nathan sendiri
1: banyak banget justru lebih banyak teman aku yang beda agamanya.
0: Iya. Itu dari SD sampai sekarang gitu, sampai SMA.
1: Enggak, pas SMA ini mulai banyak banget.
0: Oke, dulu waktu SMP mungkin sama SD rata-rata seagama gitu ya.
1: Iya.
0: Dan sekarang akhirnya nyampur gitu teman perdua. Wow, keren banget ya, anak-anak muda sekarang sudah ngerti lah ya batasannya kayak apa gitu ya. Terus juga cara untuk saling bersosialisasi dan juga bertoleran sesama anak-anak Indonesia. Yeah. Pastinya itu keren banget nih teman perdua. Tapi katanya Siva ini ya teman perdua, karena yang bikin materinya adalah Siva. Aduh, gitu ya. Ini bukan berarti itu semuanya bisa nyampur jadi satu gitu kan. Harus ada boundaries mungkin ya. Harus ada batasannya masing-masing. Nah, menurut Siva sendiri batasannya yang kayak gimana sih yang penting gitu, yang harus teman-teman tahu yang beda agama gitulah.
4: Oke, jadi kan kita ini terdiri dari kayak banyak agama gitu kan. Dan beberapa agama itu punya rules-rules yang berbeda.
0: Oke.
4: Nah, jadi walaupun kita itu dalam istilahnya Bhinneka Tunggal Ika, kita jadi satu kesatuan gitu. Bukan berarti kita itu harus ngikut-ngikut sama teman kita kalau misalnya dia itu lakuin sesuatu. Kan misalnya di Islam itu kita gak boleh minum alkohol.
0: Bener.
4: Gak boleh makanan-makanan haram.
0: Bener.
4: Kayak pork dan lard dan lain-lain itu gak boleh. Jadi kita bisa toleransi teman-teman kita yang non-is, yang mungkin makan pork atau minum alkohol, tapi kita nggak boleh ikutin kan.
0: Bener.
4: Itu boundaries yang emang harus kita set buat diri sendiri, buat kita bisa toleransi terhadap orang lain, tapi kita bisa juga jalanin agama kita sendiri.
0: Bener. Oh iya, itu yang paling kelihatan itu ya teman perdua. Jadi kita kan muslim nggak makan pork ya.
4: Iya.
0: Jadi itu dihalus-halusin ya teman perdua dua ya. Padahal sebenarnya artinya sama, Ji. Kita pokoknya kita sudah ditentukan ada beberapa makanan yang mungkin kita bisa makan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang Kristen enggak apa-apa sih kalau misalnya mau makan itu di depan kita sih enggak masalah ya, gitu. Jadi sempat kemarin yang kayak ada di mall yang jualan terus sampai diprotes, itu sebenarnya saya enggak respect aja, karena kenapa sih, karena mereka jualan gitu, dia kan cari nafkah juga. Sama kayak kita muslim juga cari nafkah juga, tapi mungkin batasannya tahu lah. Jadi teman-teman muslim gak bakalan kesana juga mau cium-cium aroma-aromanya. Kan kita udah tahu nih, kita dari kita sendiri dulu ya Sif ya, yang harus tahu batasannya apa gitu. Ya, nah, kalau Nathan sendiri, Nathan, gimana nih kalau menurut kamu nih batasan-batasan apa saja yang penting harus diketahui oleh anak-anak muda gitu yang mungkin sering ketemu sama teman-teman yang beda agama gitu.
1: Menurut aku sih betul kata Siva, kita juga harus saling respect, kayak setiap agama kan pasti punya rules-rulesnya masing-masing. Contoh kayak misalnya yang muslim kan setiap jam-jam tertentu itu harus pergi sholat.
0: Nah,
1: kita juga harus respect, kayak misalnya teman kita kayak, eh bro gue pergi sholat dulu ya, ya udah gue tungguin di sini.
0: Keren ya anak-anak ya teman perdua. Jadi kalau kamu juga mungkin punya boundaries apa, atau mungkin kamu punya toleran yang kayak gimana, kamu gabung aja di 08 11 4 10 968 RRN Squad Perdua Makassar, atau mungkin pengen ngobrol bareng mereka berempat, boleh. Kita tungguin gabung teman perdua sampai dengan jam 10 pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin lagu dulu ya. Boleh sih beda-beda dalam satu agama, tapi jangan cari yang beda agama untuk Jo.
4: Aduh.
2: Siapa ya?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 memang sih ya, teman Pro 2 ini kalau bisa kamu punya teman yang beda agama, terus pas dia lagi ibadah kamu enggak perlu ikutan ibadah di tempatnya kan, iya, ya. Cukup kasih ruang aja, jangan diganggu apalagi dibercandain. Itu sangat penting nih buat kamu. Dan sesimpel itu sebenarnya teman Pro 2, padahal itu toleransi juga tetap ada batasannya. Kita boleh punya keyakinan yang kuat, boleh gak setuju sama sesuatu, tapi asal cara nyampeinnya tetap sopan dan gak maksain sama orang lain buat ngikutin apa yang kita percaya. Malah justru orang yang punya pendirian jelas itu biasanya lebih gampang toleran loh kan. Jadi kayak misalnya di Muslim kan tadi aja kan juga memang toleran sama orang yang punya kepercayaan yang berbeda dengan dia kan. Betul. Jadi ngapain kita mau ngotak-ngotakin sesuatu yang memang sebenarnya nggak perlu gitu kan ya teman Pro 2. Nah, ini terus untuk kalian semua juga nih teman Pro 2 yang sering ke-skip gitu, toleransi itu ternyata butuh usaha, bukan cuma diem aja gitu. Terus yang bisa disebut toleran, kayak misalnya mau nanya soal keyakinan dengan cara yang sopan ya. Misalnya memang biasanya ada orang awkward di, kalau misalnya kayak tiba-tiba kayak, "Wih, apakah agamaan?" Kalau misalnya kayak biasa kayak gimana sih sebenarnya kalau misalnya kau kayak kalian berempat nih, kayak pertama kali ketemu sama orang kayak, terus orang yang bahas agama atau mungkin kayak kayaknya

0: beda ini sama saya. Terus gimana sih sebenarnya kalian cara tanyanya gitu? Yang supaya enggak kesannya kayak apa, Di? Kayak apa ya? Kayak mau sekali kelihatan berbeda gitu. Kalau Siva sendiri gimana caranya biasa tanyanya?
1: Gimana ya? Kayaknya saya enggak pernah ditanya orang secara langsung. Dia itu agamanya apa? Karena itu kan istilahnya hal yang bukan tabu sih, tapi kayak istilahnya kurang sopan lah. Kalau kita nanya langsung ke orang, "Ih, kamu agama apa?" kan itu kayak, "Ih, kok butuh tahu? Emang kenapa kalau saya agama ini? Emang enggak boleh?" Kan kesannya kayak gitu. Jadi biasanya sih saya cuma lihat-lihat aja dari habit-habit ngomongnya. Kalau misalnya tiba-tiba alhamdulillah gitu, kemungkinan besar dia Islam.
0: Iya.
1: Kalau di bahasa-bahasanya itu ada kayak alhamdulillah, masyaallah dan lain-lain. Itu kemungkinan besar kayak gitu. Kalau ada puji Tuhan, oh palingan dia Kristen, dan kalau misalnya enggak ada dua-duanya, oh mungkin agama lain atau mungkin enggak ditahu kan. Jadi mungkin di situ kita juga bisa lihat dari ibadahnya, karena kalau misalnya kita hang out dan lain-lain, itu kan pasti kita nggak harus tanya, kita bilang, "Oh, bisa nggak hari Minggu?" Pasti dia jawabnya, "Oh, maaf, nggak bisa, saya ada gereja sore." Oh, artinya Kristen dong.
0: Gitu ya. Yeah. Jadi itu maksudnya ada, berarti trik sebenarnya.
1: Iya, kan? Trik sih sebenarnya.
0: Supaya kayak bilang, "Oh, ini nggak mesti jadi tanya, tapi kita bakalan tahu sendiri gitu."
1: Betul.
0: Kalau Angel gimana, Angel?
2: Menurut saya sih ini secara personal ya.
0: Yeah.
2: Karena saya orangnya sangat curious.
0: Kan
2: temanku kan yang sering menemani saya itu kan Shiva.
0: Nah,
2: setiap kali saya melihat sesuatu kayak yang berbau-bau agama gitu, saya pasti akan tanya dulu temanku Shiva.
0: Dia
2: bilang kayak, "Permisi Shiva, maaf mengganggu ya Shiva. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, tapi Shiva, ini betul kah Shiva? Ini saya sopan kah untuk masuk?"
0: Berarti ya, trik-triknya Angel ini tanya dulu sama teman yang bisa direct gitu ke orangnya gitu.
2: Tapi kasih low suaranya gitu.
0: Tapi minta maaf dulu di awalnya.
2: Iya,
0: oke. Oke. Bagus juga sih sebenarnya. Kalau Davina atau Nathan gimana? Ada cara tersendiri kah?
3: Mirip-mirip sih Shiva, lebih ke assumption aja ke diri sendiri. Jadi kayak melihat orang, kayak asumsi aja, oh mungkin dia, tapi jangan langsung kayak anggap dia, oh betul-betul itu keyakinannya. Jadi kayak asumsi aja.
0: Sebenarnya saya juga kayak begitu sih, biasanya kayak bilang, hari Minggu bisa aja kok, atau gereja kok kah, gitu-gitu. Oh enggak sih, bisa aja, enggak gereja kah saya, oh muslim, atau biasanya bilang, muslim aja, gitu. Atau kayak gitu, itu biasa kayak. Jadinya kesannya kita enggak tidak mendiskreditkan lah sesuatu kan. Tapi Nathan pernah kok enggak kayak ketemu sama orang yang kayak, "Oh, ternyata dia muslim. Oh, ternyata dia Kristen. Oh, ternyata dia ini." Pernah enggak?
4: Pernah.
0: Pengalaman lu kayak gimana? Kayak gimana ceritanya?
4: Justru orang yang gitu itu Shiva.
0: Oh, Shiva.
4: Tahu pikir dia Kristen.
0: Kan? Oke.
4: Jadi waktu itu kalau enggak salah aku tanya apa ya? Kamu gereja enggak sih? Kamu gereja.
0: Jadi gereja di mana kok gitu kayak gitu.
4: Kamu tanya, dia bilang, "Oh, aku muslim." Hah? Sorry.
0: Iya. Tapi itu sebenarnya cara untuk taunya kayak gitu, tapi secara sopan lah ceritanya. Tapi kalau misalnya kayak kalian ketemu nih sama orang kayak tanda kutip tuh kurang sopan, itu responnya kalian kayak gimana? Kalau Siva gimana tuh? Kalau misalnya kayak dia nanya gitu tapi kayak kurang sopan kayak gitu ya, tentang agamanya kalian masing-masing gitu.
1: Kayaknya kalau misalnya nanyanya sopan, saya agak kurang bisa confrontation langsung ke orangnya. Jadi palingan saya jawabnya sopan juga. Jadi kalau dia nggak sopan, saya jawabnya sopan aja. Karena mungkin antara dua hal kan, antara dia emang berniat gak sopan atau emang dia gak tahu cara bertanya sopan itu kayak gimana.
0: Ya benar.
1: Kita harus positive thinking. Dia mungkin cuman gak tahu cara ngomongnya yang benar itu kayak gimana. Jadi balasnya juga harus sopan.
0: Tetap, sangat positif ya Sifa ya.
1: Positive vibes.
0: Tapi pernah gak sih kayak tersinggung gitu? Kalau Davina kayak, "Ih, kenapa kok kak?" gitu ya.
3: Kebanyakan sih mungkin cuman pas perdebatan tiba-tiba agama
0: yang dibawa-bawa gitu.
3: Terus kayak, "Kok agama dibawa-bawa, perasaan topik yang tadi bukan, enggak ada sama sekali agama-agamanya."
0: Iya kan gitu,
3: gitu. Makanya kadang tuh bilang kayak, "Kenapa harus bawa agama gitu? Biar topiknya di situ aja, jangan ke agama."
0: Berarti ini memang langsung to the point gitu ya. Jangan bahas itu, kita kan bahasnya beda gitu. Biasanya kan beda. Ya. Oke. Kalau Angel pernah enggak punya pengalaman kayak gitu?
2: Saya sih tergantung, tapi

0: waktu itu ada sih di Surabaya tempatnya. Jadi saya kan punya tetangga, dia itu sangat penasaran sekali dengan hidupku.
1: Kepo gitu ya ternyata. Ya,
0: kepo. Dia penasaran sih ini agama apa juga. Karena saya kan terbiasa di lingkungannya Ma'awiya kayak agama muslim gitu. Tapi bercampur-campur sih. Saya tuh sering tanya, "Loh, kamu kok makan itu?"
1: Oh, kita gitu.
0: Kita bahasa logat Jawa itu. Iya. Makanya dia kaget.
1: Napa sih kamu, bagaimana contohkan bahasa Jawanya kayak gimana?
0: Boh, kamu kok makan itu?
1: Ada bohnya ya, boh gimana kayak makan-makan pork gitu ya.
0: Lagi makan pork, dan itu pun saya diam-diam tapi ketahuan.
1: Ketahuan tetap gitu, tapi terus kamu langsung jelaskan gitu.
0: Ya saya jelaskan, ini sih sebenarnya agama Kristen.
1: Bilang-bilang di agamaku enggak apa-apa aja makan kayak gitu.
0: Tapi habis itu dia kayak tatap saya sinis sekali.
1: Oh.
2: Contoh orang tidak toleransi.
1: Iya, enggak boleh ya kayak itu. No no ya, no no.
0: Enggak
1: boleh kayak gitu. Jadi memang karena memang kita sekali lagi Indonesia itu dari macam-macam suku, agama, dan juga karena mungkin daerah ya. Karena kita kan dari berbagai daerah, masing-masing yang di daerah A ini lebih kuat ini, daerah B lebih kuat agama ini, daerah C mungkin kayak di Bali gitu kan. Kalau misalnya kita muslim ke Bali, ya kitanya yang jadi minoritas kan jadinya kan. Kitanya yang jadi pendatang itu biasanya kayak, oh ya kita harus memang kayak jalan-jalan biasanya kan ketutup tuh di Bali kan. Kalau kita ke Bali misalnya kayak jalanan A misalnya disebutnya ditutup karena mungkin ada orang yang lagi bawa iring-iringan gitu kan. Jadinya memang harus toleransi sesama gitu. Tapi adakah mungkin kalian mau sampaikan buat orang-orang yang tidak terlalu toleran terhadap agama sesuatu? Ada mungkin yang pengen disampaikan gitu? Siapa nih yang pertama? Nathan deh?
2: Ya,
1: Nathan duluan. Nathan duluan. Karena tadi cewek-cewek sudah Ming, cowok lagi nih. Apa nih?
3: Yang kurang toleran ya?
1: Iya.
3: Mungkin belajarlah untuk saling merespek setiap orang apa punya kepercayaan masing-masing.
1: Bukan sih mungkin karena harus agama ini agama A, C, B, C, C gitu. Tapi memang kita harus respect sama orang lain gitu ya.
3: Karena kepercayaan orang itu pasti kan beda-beda.
1: Ya kayak gitu. Kalau Siva sendiri nih, ada mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman yang mungkin biasanya kayak intoleran gitu sama seseorang gitu. Baik, bukan cuma agama, mungkin suku kah ataukah warna kulit bah justru kan.
2: Oh. Ya. Oke, kita ibaratkan saja. Kita ibaratkan kita masuk taman bunga. Taman bunga kalau cuma satu warna saja pasti ndak enak dilihat toh.
1: Flat.
2: Tapi kalau misalnya beragam, beda-beda bentuknya, beda-beda warnanya pasti makin enak dilihat.
1: Betul.
2: Bisa diibaratkan kayak gitu. Kita itu semua berbeda-beda, makanya kita itu beautiful
1: in our
2: own way. respect.
1: Oke, jadi bagus banget sih analoginya teman berdua. Kalau masuk dia di taman bunga kalau cuman warna putih-putih aja kan kayak deh bosannya. Kalau merah-merah saja bunga-bunga apa lagi mawar saja gitu kan kayak jadi kalau misalnya ada melati, ada mawar, ada lili, ada tulip kan pasti jadi indah gitu bunganya. Benar gak Angel?
0: Betul.
1: Ya, kalau kamu ada enggak pengen disampaikan buat orang yang intoleran?
0: Boleh banget.
1: Apa-apa? Apa-apa yang mau disampaikan?
0: Ini buat orang yang sangat tidak menoleransi ya. Sekarang aku lagi dengar saya.
1: Baik. Siap.
0: Indonesia itu sangat berpatok terhadap perbedaannya.
1: Mm-hmm.
0: Kita terdiri dari banyak suku, agama, perbedaan lah, makanan tradisional lah, tarian lah, apapun itu. Dan yang seperti yang dibilang Syifa, itu akan membosankan kalau cuma satu saja variasinya.
1: Betul.
0: Dan kalian bisa lihat lah sekitarnya kita itu kan pasti basket perbedaan tuh dan juga Bhinneka Tunggal Ika kan itu apa? Itu kan motonya kita.
1: Benar.
0: Dan juga sebagai logo, simbolnya kita. Itu.
1: Jadi enggak usah ya ada yang kayak sampai berkelahi sampai perang-perang gitu gara-gara suku, agama, ras dan juga kepercayaan kan ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi buat teman-teman kalau ada mungkin kalau dari Davina ada enggak yang mau disampaikan?
4: Kan kita nih makhluk sosial.
1: Benar.
4: Of course kita butuh satu sama lain. Nah, selain satu sama lain siapa lagi gitu loh. Kalau misalnya satu intoleran, satu toleran, berarti harus sama-sama toleransi.
1: Betul.
4: Gitu loh. Karena ya dari awal kan manusia itu makhluk sosial.
1: Oh jadi iya benar.
4: Jadi respect saja as manusia.
2: Saling membutuhkan.
1: Ya, jadi jangan melihat latar belakangnya. Kita tahu dulu bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain karena kita adalah makhluk sosial ya. Oke. Wow, luar biasa ya ini ya anak-anak Dunia Harapan, luar biasa di Taman Pradua. Nah, kita bakalan lanjut lagi sebentar sampai dengan jam 10. Yang mau gabung boleh, kita bakalan tungguin. But before that, ada lagu yang buat kamu mungkin jadi bisa lebih tenang ya. Jadi toleransi. Jadi ya, ini dia.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu. Itulah tadi pembahasan kita tentang masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang selalu toleran ya terhadap sesama. Pokoknya saya suka banget tuh kata-katanya dari David tadi ya, kita kan dasarnya memang makhluk sosial kan. Jadi mau A, si B, si C itu agama apa, suku apa, warna kulitnya apa, rambutnya kayak gimana ya, tetap aja kita ini butuh mereka karena kita adalah makhluk sosial. Kayak gitu aja. By the way, thank you so much buat kalian berempat gitu ya, sudah ngobrol-ngobrol bareng Isan, udah menghilangkan kantuk saya ya yang udah dari tadi pagi banget udah temenin teman Pro 2. Abis ini pastinya kita bakalan puterin lagu-lagu buat teman-teman Pro 2 ya. Jadi kita harusnya pamit undur diri. Kalau saya ya, kalian masih ada stay di sini ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu thank you banget untuk teman Pro 2, saya Isan pamit undur diri, dan untuk kalian semua yang masih stay tune tetap di sini aja bareng teman-teman yang lainnya. So don't go anywhere and keep running on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bye bye. See you tomorrow.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: darah, dan gangguan pernafasan, serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Prodo dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo balik lagi bareng Rai nemenin kamu di santai siang hari ini ya. Teman Prodo nemenin kamu sampai jam 4 nanti. Seperti biasa teman Prodo di 1 jam awal dari jam 11 ya sampai jam 12 nanti bakal ada Produa Hitlist yang bakal nemenin kamu. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget di siang hari ini aku bakal puterin lagu-lagu enak buat kalian nih Rampa Dua. So buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja di WhatsApp-nya kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pondomakassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ih, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah ada requestan lagu dari WhatsApp-nya Pro 2. Ada dari 08151 sekian-sekian. Teman Pro 2 katanya, selamat siang Kak Izan, request lagu Menjauh by Vanessa Z. Yang ini Menjauh ya Teman Pro 2. Oke, kita coba cari ya lagunya. Menjauh. Kayaknya ada nih, kita bakal puterin buat kamu. Terus juga Teman Pro 2, buat kamu nih yang masih ada lagi dari Instagramnya juga, ada dari Mutiara, katanya pengen diputerin lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau Teman Pro 2. Oke, ada dua lagu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini ya Teman Pro 2. Buat kamu yang masih pengen request lagu sampai jam 12 nanti, boleh banget di WhatsApp-nya kita di 08114 10968. Bisa juga lewat Instagram kita di @ri_pro2makassar. Ini dia satu lagu dari Vanessa Z, Menjauh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih udah ada lagi requestan lagu dari WhatsApp-nya Pro 2, ada dari Kak Lara Purnamasari. Katanya, Kak, selamat siang.

maaf mengganggu, nggak mengganggu kok ya. Aku mau izin request lagu dari Perunggu Ini Abadi. Oke, aku bakal puterin karena lagunya juga udah ready. Terus juga ada dari siapa nih? Dari Uci ya, dari Uci. Katanya pengen diputerin lagunya Fajar Nur, Tahta Hatiku. Ini juga salah satu lagu yang kemarin pas Indonesian Idol 2025 lagunya kayak agak naik juga Trampai 2, dan aku suka versinya Fajar Nur, Tahta Hatiku Pendampingmu. Oke deh, Trampai 2 ini dua lagu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini. Lagu dari Ini Abadi Perunggu dan juga lagu dari Fajar Nur, Tahta Hatiku.

0: favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Yang terbaik kau.
0: Yeah. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi di Santai Siang kali ini bareng aku Ale
1: dan juga ada Rai Rambat
0: juga. Iya, benar sekali.
1: Hostnya siang ini centil banget ya.
0: Aduh.
1: Oke, tapi BDB semangat banget Le, ada apa nih?
0: Iya, karena kan di jam 12 yang ini kita bakalan bahas ngulik nih.
1: Ngulik ya. Apa sih kepanjangan ngulik?
0: Ngobrolin kuliner dan UMKM.
1: Waduh, berarti kita bahas soal makanan nih atau apa?
0: Iya, kita bakalan bahas tentang roti Maros, yaitu oleh-oleh legendaris yang wajib nih dibawa pulang kalau pulkam.
1: Wow, tapi by the way di kemarin tuh pas hari...
0: Iya, hari apa tuh? Aku lupa. Hari radio.
1: Iya kan, yeah. Di Pro 2 banyak banget roti Maros.
0: Bener.
1: Itu tahun P2 kita makan roti Maros tuh hampir... Berapa dus ya? Banyak banget, sumpah.
0: Aduh, gak tahu lagi.
1: Baik, terima kasih banyak buat teman aku yang kemarin bawa roti Maros ke Pro 2. Thank you banget, itu roti Marosnya enak banget. Gimana nih, Le, soal roti Maros?
0: Oh, mau langsung ini? Kirain
1: kayaknya aku lapar deh, kayak gue bahas makanan.
0: Iya, tapi kalau ngomongin oleh-oleh khas
1: roti Maros
0: ini, kayaknya memang nggak afdol kalau kita belum beli buat pulkam nih.
1: Oke, tapi kalau kau balik ke Kendari, kau bawa roti Maros nggak?
0: Aduh, enggak dong. itu ini.
1: Basi ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Karena aku jauh perjalanannya lumayan agak lama mudiknya.
1: Nanti kita panjang lebar bahas soal roti Maros ini
0: sekali.
1: Salah satu jajanan khas kalau kita pulang kampung ya.
0: Benar.
1: Jadi buat teman-teman dua yang penasaran kita bakal bahas kayak gimana, jangan
0: kemana-mana. Tetap di 9,8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi?
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya.
1: Yeah. Balik jadi lagi teman berdua bareng kita ber
2: tiga.
1: Bertiga sekarang. Tadi berdua ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tiba-tiba ada penjual roti Maros datang.
0: Langsung didatangkan.
1: Iya. Yeah. Jadi Tita, gimana nih pengalaman kamu menjual roti Maros?
2: So far banyak banget ya untungnya, karena selain enak, banyak juga peminatnya. Okay. Gitu.
1: Tapi kamu suka makan roti Maros?
2: Suka. Kemarin habis datang roti Maros. Dan itu enak banget.
1: Okay.
2: Dan bervariasi warnanya ya. Kita mengeluarkan banyak inovasi rasa supaya orang-orang gak bosen makan roti Maros yang rasanya mungkin itu-itu aja. Jadi kemarin kita keluarin ada keju, ada apa lagi?
0: Ada pandan.
1: Ada apa lagi?
0: Ada original, yang originalnya.
2: Abon,
0: ada, iya,
2: jadi gak cuma rasa manis, rasa asin pun ada.
1: Yang pernah ada juga ada.
2: Oh, benar.
0: Yeah. Mungkin itu jadi salah satu kenapa roti Maros ini sering banget nih dijadikan pilihan oleh-oleh buat keluarga atau temen.
2: Benar,
0: nih.
2: Betul. Karena bervariasi kan, dan juga pastinya rasanya gak kalah enak.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi Tita kalau pulkam biasa bawa ini gak? Bawa roti Maros. Kayaknya kejauhan juga ya.
0: Dia juga kan jauh, Kak. Gimana sih?
2: Tapi pernah sih bawain orang-orang rumah roti Maros. Sekarang kan saya orang Kendari ya, kebetulan.
1: Gimana caranya kalau bawa roti Maros?
0: Naik pesawat.
2: Naik pesawat.
1: Naik pesawat. Iya, berarti
0: lebih cepet.
1: Iya,
2: sejam doang kan.
1: Kalau naik
2: bagus.
1: Ini kayaknya darat, kayaknya basi ya, basi ya.
0: Darat, abis laut, darat lagi.
1: Perjalanan. Oh iya,
0: betul ya. Abis di perjalanan, bukan basi di perjalanan jadinya.
1: Tapi tahu nggak kayak warga di Sulawesi Selatan tuh kalau biasanya ya, yang kayak kalau pulang, apalagi kayak dekat-dekat Maros tuh pasti bawanya roti Maros.
0: Iya.
2: Sumpah. Padahal dekat sekali sih mungkin rumahnya dari Maros.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Tapi memang roti Maros punya rasa tersendiri yang buat kita kayak enak gitu.
2: Iya benar.
1: Makan roti Maros. Tapi ya gitulah, namanya juga kayak inovasi sekarang. Banyak roti-roti yang lain, tapi roti Maros menjadi salah satu jajanan yang kalau di Sulawesi Selatan itu udah terkenal banget.
0: Iya sih, bisa dibilang dari generasi ke generasi sih itu. Sekarang katanya udah generasi keempat.
1: Generasi keempat?
0: Iya, siapa katanya kemarin.
1: Oh iya.
2: Karena ada banyak kan roti Maros tuh.
1: Makanya banyak orang yang memilih beli oleh-oleh tuh pakai roti Maros.
2: Yes, betul banget tahun Pro 2.
1: Roti Kendari enggak ada ya?
0: Coming soon ya, Tita yang buat.
1: Kalau di Kendari apa sih oleh-oleh yang paling ini?
2: Jambu mete, kacang mete.
0: Iya.
1: Kacang mete itu bagaimana ya?
2: Kacang mete
0: itu loh yang
1: tahu.
2: Susah dijelaskan tapi enak sekali.
1: Boleh lah nanti kalian kalau ini.
2: Boleh pasti. Kalau banyak rezeki ya.
1: Ingat karena kalau pulkam
0: nanti dibawain sagu juga.
2: Iya. Beda sagu di sini sama
1: sagu yang dibikin anu kan, Pak. Apa namanya? Bukan.
0: Kapurung.
1: Kapura.
0: Iya, kapurung sama.
2: Kalau di Kendari
0: namanya Sinonggi. Iya, Sinonggi.
1: Tapi beda kan?
2: Beda.
1: Tapi sama-sama enak.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke deh, kita nanti bakal balik lagi. Ini udah jam berapa? Udah jam 3. Masih ada satu segmen lagi. Bahas soal roti Maros lagi. Ini terlambat aja dibuat kamu. Jangan kemana-mana.
0: Benar sekali.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya. Yeah. Jadi tadi kan kita udah bahas Roti Maros nih.
1: Benar banget.
0: Ini ada tambahan baru lagi nih. Yeah. Halo, siapa dulu namanya?
2: Halo, saya Syifa.
0: Oke, Syifa. Ya, sebelumnya Syifa udah pernah nyobain Roti Maros enggak?
2: Belum pernah.
0: Oh my god. Jadi mungkin abis ini Syifa boleh nih.
1: Harus wajib coba.
0: Karena emang enak sih dan ada beberapa varian rasa Tita.
1: Dia punya banyak inovasi rasa Dan pastinya enak-enak banget.
0: Bener banget. Jadi buat kalian yang memang mungkin belum cobain Roti Maros ini, mungkin penasaran sama kayak lembutnya Roti Maros kayak gimana, wajib banget sih, apalagi buat teman-teman Pro 2 juga nih. Apalagi Syifa nanti harus cobain sih Roti Marosnya.
1: Syifa suka rasa apa?
2: Khas apa ya? Coklat?
0: Okay. Oh ada.
2: Oke.
1: Nanti kita buat inovasi baru ya.
0: Iya, baca.
2: Rasa baru.
0: Iya.
1: Karena kan kita di kalangan Gen Z juga banyak suka ini ya, rasa matcha ya.
0: Bener banget.
1: Biar gak bosan, itu aja rasanya, bener.
0: Siapa tahu nanti bakal ada Americano juga.
1: Coy!
0: Aduh. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita tentang Roti Maros kali ini.
1: Yes.
0: Bentar lagi kita bakal kembali lagi di segmen apa, Tita?
1: Di segmen sport.
0: Di Pro 2 Sport di jam 1 sampai jam 2. Nanti bakal ada teman-teman yang lain juga ya,
1: nanti
0: tentunya.
1: Nanti kita kasih surprise ya.
0: Iya. Oke, teman-teman Pro 2, mungkin itu aja pembahasan kita ngulik pada siang hari ini. Bener di Santai banget. Siang. Jadi buat kalian yang mau dengerin ngulik, bisa banget di setiap hari di jam
1: 12 sampai jam 1 siang.
0: Bener
1: ya.
0: Banget. Oke deh. Nanti kita balik lagi di jam 1.
1: Yes.
0: Oke, see you.

0: Oke, 9,868 Florida FM, Florida Makassar. Teman terbaik kamu. Oke, rame kali. Bentar. Oke, bisa didengar semuanya? Iya, jadi teman-teman Pro 2 di jam 1 kali ini kita akan sampai jam 2 nanti kita akan bahas Pro 2 Sport. Jadi nanti kita akan kasih 3 info tentang dunia sport dari rri.co.id. Jadi pantengin terus nanti di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Nanti kita akan kasih kalian info-info sport yang pastinya bakalan seru banget nih. Tapi sebelum itu aku lagi banyak banget nih, ada 4 orang nih. Halo, tes dulu. Halo semuanya.
1: Halo.
0: Masuk enggak sih? Oke. Jadi yang kali ini kita bakalan ditemenin sama anak magang baru. Dari siapa dulu nih perkenalan nih, boleh? Dari Nathan dulu.
2: Halo teman-teman Pro 2.
0: Oke, nama siarannya siapa? Kita harus puji nama siaran di sini. Oke. Yang tengah tadi udah ya. Yang satunya?
3: Oh ya, perkenalkan nama saya Angelina, bisa dipanggil Angel.
0: Angel. Satunya lagi?
4: Halo, perkenalkan nama saya Davina.
0: Oke, itulah dia teman-teman Pro 2 yang bakalan temenin kalian nanti di Pro 2 Sport. Jadi pantengin terus di Pro 2 Makassar ya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali.
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Asik. Yeay. Jadi kali ini aku lagi gak sendiri, teman Pro 2. Aku bareng siapa nih?
1: Hai teman-teman, mungkin udah pernah dengar nama aku sebelumnya, Shiva.
0: Okay, Shiva. Jadi di Pro 2 Sport kali ini, Shiva mau bawa informasi tentang apa nih?
1: Okay, jadi untuk section kali ini aku akan membahas tentang sports, lebih spesifik tentang Liverpool dan Manchester City.
0: Oh, oke, ada apa tuh?
1: Jadi di Liverpool dan Manchester City itu dilaporkan tertarik dengan bek kanan Real Sociedad, John Aramburu. Dia itu pemain dari Venezuela dan dia itu menjadi perhatian dari sejumlah klub Liga Inggris karena dia itu tampilnya benar-benar sangat konsisten banget selama dia itu main di Real Sociedad.
0: Wow.
1: Iya, dan mengutip laporan dari Team Talk, Liverpool ini sudah memantau John Aramburu ini dan mendapatkan laporan positif dari pemandu bakatnya tentang pemain tersebut. Nah, Aramburu ini dinilai memiliki kemampuan bermain sebagai bek kanan ataupun bek kiri. Jadi dia itu kayak multi talent, multi position. Ya benar. Tim Talk juga menyebutkan bahwa kemampuan Aramburu ini dalam situasi satu lawan satu itu menjadi salah satu aspek yang benar-benar menarik perhatian banget untuk klub-klub peminat.
0: Oke. Terus-terus?
1: Jadi di keterangan yang dikutip dari Team Talk itu mereka bilang bahwa laporan mengenai pemain tersebut itu sangat positif. Jadi benar-benar John Aramburu ini sebagus itu sampai disoroti oleh banyak-banyak liga di Inggris. Nah, Manchester City juga ini disebut telah melakukan penilaian terhadap Aramburu sebagai salah satu opsi untuk posisi back kanan. Nah, selain kedua klub yang udah disebutin tadi, ada juga Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton, dan juga Fulham itu dikabarkan juga memantau pemain John Aramburu ini. Jadi emang dia popular, disorotin banget.
0: Berarti emang disoroti banget sih sama ini yang lain ya.
1: Iya banget.
0: Okay, terus-terus ada apa lagi nih?
1: Nah, jadi Aramburu ini masih terikat kontrak tapi dengan Real Sociedad sampai tahun 2030. Dan dalam kontraknya terdapat klausus pelepasan sekitar 50 juta pound sterling atau sekitar 1,1 triliun rupiah tergantung kursnya. Tapi meski demikian, laporan tersebut itu belum menyebut adanya tawaran resmi dari Liverpool maupun Manchester City. Dan keterkaitan kedua klub saat ini itu masih berada pada tahap pemantauan dan penilaian pemain. Jadi mereka itu belum kayak offer-offer gitu, masih memantau doang.
0: Tapi semoga si Aramburu ini mentok nih ke satu ini. Iya, itu dia teman Pro 2. Dan kita bakalan kembali lagi nanti kasih informasi sport lainnya. Jadi tetap pantengin di Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil

0: tidur aja lo padahal.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang jam 1 ada Pro 2 Sport, tadi udah ada satu informasi dari dunia olahraga. Dan next teman Pro 2 nih, aku ada lagi informasi dari mana nih? Aku gak sendiri juga di siang hari ini, ada halo. Siapa nih?
1: Halo teman-teman Pro 2, nama aku Nathan.
0: Nathan, kamu bukan kenal. Nathan Hero di ML gak?
1: Oh, bukan deh.
0: Bukan. Bukan ya. Mirip namanya. Di sini samanya agak unik namanya. Tapi by the way, aku kenalan, kita kenalan dulu ya, karena kita ini first time siaran bareng di Santai Siang hari ini. Dan aku ucapin selamat datang di Pro 2 Makassar. Kalian dari mana sih?
1: Kita dari Dunia Harapan School.
0: Dari Dunia Harapan School. Wait, tahun lalu kalau nggak salah ada senior kalian namanya Nadia sama Aurel. Dua orang aja kemarin. Tapi sekarang kalian ada empat orang. Wow, luar biasa, ramai banget di Studio Pro 2 Makassar saat ini. Dan ada informasi apa dari dunia olahraga?
1: Ada informasi bahwa Martin kalahkan Marc Marquez dan amankan pole position MotoGP Austria 2026.
0: Oke.
1: George Martin merebutkan pole position MotoGP Austria 2026 dari Marc Marquez sehingga unggul tipis dalam sesi kualifikasi.
0: Oke.
1: Pembalap Aprilia Racing itu mengamankan posisi start terdepan sementara Marquez dan Pedro Acosta melengkapi baris pertama. Martin mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,917 detik di sirkuit Red Bull Ring pada Sabtu 19 September 2026.
0: Okay.
1: Hasil tersebut memberinya keunggulan dalam persaingan menuju gelar juara dunia dengan Marquez yang memiliki jumlah poin yang sama. Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,015 detik dari Martin, sementara itu Acosta mengamankan urutan ketiga hanya terpaut 0,071 detik dari pole position. Ketatnya persaingan terlihat dari selisih waktu tiga pembalap terdepan yang sangat tipis. Sementara itu, Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez akan mengisi baris kedua.
0: Tapi by the way, ini kan ini kemarin tuh pole position. Nah sekarang tuh kemarin aku habis nonton yang pas race MotoGP-nya kemarin. Ini kan yang yang pole position itu ada Martin kan. Tapi yang kemarin tuh yang jadi juara ada Pedro Acosta. Dia dari tim Red Bull. Dan juara dua itu ada Jorge Martin. Jorge Martin, dan juara ketiga itu ada Marco Bezzecchi. Sebenarnya yang aku unggulkan kemarin untuk jadi juara itu ada Jorge Martin, tapi sayang banget dia hampir jatuh. Tetapi ya karena mungkin ketatnya persaingan juga, makanya yang juara itu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM. Itu luar biasa banget kemarin. Kamu suka ini gak? Kalau olahraga favorit kamu apa? Nonton MotoGP gak?
1: Nonton, aku ngefans banget sama ini dulu, Rossi.
0: Rossi.
1: Sekarang udah pensiun.
0: Pasti ya, semua orang itu bakal ngingat kalau MotoGP ya, kita ngobrolin soal MotoGP pasti bakal larinya ke Rossi kan. Dulu tuh dia persaingannya antara Lorenzo, terus juga ada siapa lagi ya, Marquez. Tapi sekarang Marquez masih main di MotoGP, nggak tahu sampai kapan ya. Dan juga mungkin kayaknya karena faktor usia, dia udah mulai kayak gak terlalu se-OP pas kemarin lawan Rossi. Ada tuh kayak kemarin pertandingan yang kayak, wah ini pertarungan Rossi dan juga Marquez ini bakal luar biasa. Tapi ternyata Rossi cepat ini pensiun. Udah tua juga ya. Oke. Selain olahraga MotoGP, kamu sukanya main apa?
1: Aku suka dalam dunia biliar.
0: Biliar? Kamu sering main biliar?
1: Sering
0: main biliar.
1: Sering banget sampai ikut turnamen.
0: Wow, keren. Kemarin bolehlah kita ini ya, kita tanding main biliar.
1: Tipis-tipis ya,
0: ajarin ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, terus juga teman Pro 2 nanti kita masih ada beberapa informasi juga dari dunia olahraga. Sebentar bakal ada siapa?
2: Davina.
0: Oi, Davina Karamoy yang bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Terima kasih buat kamu, jangan kemana-mana.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sorry.
1: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Kali ini kalau tadi ada Nathan, sekarang ada
2: Davina
1: Karamoy. Halo Davina, salam kenal. Gimana hari ini, happy gak?
2: Happy. Alhamdulillah.
1: Tapi by the way, kamu kok bisa terdampar di Pro 2 Makassar? Kenapa bisa di RRI Makassar?
2: Di RRI Makassar sebenarnya karena dipilihin dari sekolah.
1: Dari sekolah?
2: Iya.
1: Oke, okay. Enjoy gak di sini? Udah 2 hari kan?
2: Iya, baru 2 hari.
1: Gimana perasaannya masuk ke sini?
2: Alhamdulillah masih seru-seru.
1: Oke, okay, masih seru-seru ya? Belum banyak tugasnya ya?
2: Ya.
1: Oke, okay, nanti kita kasih tugas banyak-banyak ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, ini ada informasi apa nih dari dunia olahraga?
2: Dari debut Asian Games 2026, mm-hmm. Kanurian Algozi tembus final 10 meter air rifle.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi penembak berasal dari Indonesia ini, mm-hmm. mencetak sejarah pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Atlet berusia 20 tahun itu menjadi penembak Indonesia pertama yang menembus final nomor 10 meter air rifle di ajang Asian Games. Nah, Gozi memastikan tempat di final setelah menempati peringkat ke-6 pada babak kualifikasi. Ia mencetakkan skor 630,2 poin dan ia bertanding di Aichi Prefectural General Shooting Gallery. Catatan tersebut sekaligus menjadi skor terbaik sepanjang karirnya dalam pertandingan resmi. Mm-hmm. Dalam 46 atlet yang tampil, Gozi menjadi salah satu dari ke-8 penembak yang berhak melaju ke babak final. Gozi juga menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke final dari 3 atlet yang tampil. 2 wakil lainnya bernama Anang Febrian dan Fatur Gustavian masing-masing menempati peringkat ke-14 dan ke-23. Anang mencatatkan skor 627,4, sedangkan Fatur mengoleksi 624,9 pada babak kualifikasinya. Okay. Keduanya harus mengakhiri kompetisi saat babak kualifikasi.
1: Oke, okay, berarti ini wakil Indonesia ya, yeah. yang satu-satunya menjadi perwakilan dan
2: yang tembus ke final.
1: Iya betul, ini Gozi berhadapan dengan 7 penembak terbaik Asia, yeah. juga. Dan ia harus bersaing dengan sejumlah atlet yang memiliki pengalaman tampil di Olimpiade dan juga kejuaraan, yeah. dunia. Luar biasa Indonesia, yeah, ya
2: biasa.
1: Indonesia keren, tentunya keren. Selalu punya talenta-talenta terbaik, yeah. atlet-atlet yang mampu membanggakan Indonesia di kancah internasional. Ini luar biasa sih, Tuan Pe2. Kita berharap semoga ada gosi-gosi yang lain ya yang bisa menjadi penerus. Tapi kalau kamu olahraga, suka olahraga juga?
2: Iya, suka.
1: Olahraga suka apa yang
2: basket.
1: Paling
2: basket?
1: Yeah. Wis, basket. Kemarin, oh bukan dari sekolah kalian, ada dari sekolah
2: ada.
1: Lain, tapi main basket juga di sini.
2: Oh.
1: Iya, dari kalau nggak salah dari Dian Harapan.
2: Dian Harapan.
1: Iya,
2: cowok ya.
1: Cowok. Siapa sih namanya? Aku lupa.
2: Jovan.
1: Ya. Jovan kemarin
2: itu
1: di sini. Kenal sama Jovan?
2: Ya, terkenal kan dia. Oh, jago iya. banget.
1: Oh, berarti kamu juga sering ini mewakili sekolah?
2: Dulu sering sebelum senior aku tuh udah lulus. Soalnya kita biasa main di track 3 doang.
1: Okay, mm-hmm.
2: Soalnya enggak cukup pemain kan. Mm-hmm. Nah, ini pokoknya 4 orang terus seniornya cuma 1.
1: Oke. Okay.
2: Saat mereka dia lulus, udah nggak ada lagi.
1: Udah nggak ada lagi penerusnya. Ya. Berarti kamu harus ini, harusnya bibit-bibitnya tuh di ini
2: ya,
1: lagi.
2: Diambil, cuman ya pada ke dance semua.
1: Oh iya.
2: Nari-nari.
1: Ke dance kemarin juga yang masuk sini anak dance juga ada. Kalau nggak salah siapa ya? Nadia suka ngedance juga
2: ya,
1: kemarin.
2: Iya,
1: dia.
2: Nah, ada banyak penerusnya.
1: Banyak
2: dia.
1: Penerusnya banyak, ya. Kalau dance banyak ketarik ke sana ya. Kalau iya. olahraga kayak volley gitu yang lain.
2: Volley kayaknya nggak ada deh.
1: Nggak ada. Kecuali ya. Dance ya.
2: Iya dance.
1: Oke, okay. Itu dia Teman P2 tadi ada informasi dari wakil Indonesia ya yang menembus final di ini Asian Games 2026. Semoga banyak lagi atlet-atlet yang lain Teman P2 yang bisa membanggakan Indonesia.
2: Amin.
1: Semoga kamu juga bisa jadi atlet basket
2: amin,
1: Indonesia.
2: Amin.
1: Amin. Oke deh Teman P2, abis ini kita bakal melangkah ke Pro 2 Entertainment. Nanti kita bakal bahas artis-artis atau siapa gitu ya di dunia entertainment ya. Jadi buat Teman P2 jangan kemana-mana dulu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

0: FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampai 2 nih di Pro 2 Entertainment. Aku lagi gak sendiri juga. Ada ya. Siapa nih yang bakal nemenin aku?
1: Balik lagi dengan saya, Angel.
0: Angel, halo Angel. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana nih perasaan kamu masuk di Pro 2 Makassar? Bahagia gak? Bahagia
1: yang
0: gak?
1: Pastinya manusia. Saya pasti sangat gugup.
0: Oh, gugup ya? Ini pertama kali kamu siaran di Pro 2?
1: Iya dong.
0: Oke. Kamu berapa lama sih di Pro 2 di sini, magang di sini?
1: Aku di sini sampai Oktober 16.
0: Tanggal 16 Oktober.
1: Yes.
0: Wow, lama juga ya kalian di Pro 2 Makassar. Nah, ini di Pro 2 Entertainment ada informasi apa nih, Aul? Kalau boleh tahu.
1: Ada nih banyak, khususnya di entertainment sih. Mm-hmm. Ya, oke. Mari kita mulai. Jadi Hitmaker Studios kembali menghadirkan film horror terbaru dari Semesta The Doll. Jadi yang namanya film Indonesia yang pastinya kan ada plot twistnya ya kan?
0: Betul banget.
1: The Doll yaitu Gawi ya, film garapan Guntur Soeharjanto ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026.
0: Okay.
1: Guys, hadir ya guys, beli.
0: Okay. Harus banget ya.
1: Tentu dong, kita harus menjunjung rasa nasionalisme.
0: Betul.
1: Dengan membeli tiketnya Indonesia.
0: Ih, pinter banget nih Angel.
1: Jadi, film tersebut juga akan tersedia di IMAX. Jadi IMAX ini menghadirkan. Nah, IMAX ini dia terkenal karena dia tuh memberikan pengalaman yang menonton dengan visual yang benar-benar epic gitu guys.
0: Okay.
1: Ultimatum, tata suaranya juga lebih intens sekali. Oke, mari kita to the point.
0: Oke, okay. Kita to the point aja ya.
1: Okay. Jadi cerita The Doll Gawia ini berlatar tahun 1988. Jadi sebuah pasangan yang saling mencintai yaitu Arya dan Evi yang pindah dari Jakarta ke Bandung bersama kedua anak mereka yaitu Gita dan Nahla.
0: Okay.
1: Jadi mereka ini memutuskan pindah setelah bisnis yang dijalankan mengalami kebangkrutan guys, sayangnya ya. Oke, keluarga tersebut kemudian tinggal di kawasan Babakan Siliwangi untuk memulai kehidupan yang baru dan seru. Namun kehidupan mereka ini berubah setelah Nala ini bertemu dengan seorang anak yang sangat misterius di tengah hutan.
0: Wow.
1: Nah, dalam pertemuan itu, Nala itu mendapatkan sebuah boneka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini pasti sangat oke lah.
0: Iya.
1: Nah, ini bernama Gawia, sesuai dengan judulnya, guys.
0: Iya.
1: Gawia.
0: Iya, oke. Okay.
1: Sejak boneka tersebut itu dibawa pulang, berbagai kejadian yang mulai aneh dan misterius itu mulai menghantui keluarga mereka. Gawia ini ternyata bukan boneka biasa, karena ia telah menjadi wadah bagi jiwa-jiwa yang terluka yang berkaitan dengan teror tersebut.
0: Wow, luar biasa. Okay. Ih, menakutkan banget. Aku takut banget loh, Angel.
1: Iya, oke. Okay. Tunggu, bentar.
0: Masih ada plot twist-nya ya? Iya. Oke.
1: Misteri Gawia ini mulai terungkap melalui Laras, seorang pelayan restoran lokal. Laras ini menceritakan kisahnya Uci.
0: Uci?
1: Anak,
0: Uci.
1: Ya, misalnya Uci. Seorang anak yang meninggal akibat kecelakaan tabrak lari di jalan Siliwangi.
0: Oh dong, Uci, kasihan ya.
1: Arwahnya ini masih bergentayangan.
0: Waduh.
1: Sama bonekanya.
0: Kayaknya ada di Pro 2 deh. Uci.
1: Waduh, siapa tuh? Nah,

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Pro 2 Entertainment masih nemenin kamu di santai siang hari ini.
1: Yes.
0: Sekarang ada Lea. Ale.
1: Kok Lea? Cewek dong.
0: Ada Ale teman Pro 2 yang bakal ngasih kamu informasi dari dunia entertainment. Ada apa nih, Le?
1: Benar sekali. Jadi informasi entertainment kali ini datang dari serial kriminal Netflix yang berjudul Monster.
0: Monster.
1: Yep, benar. Wow. Jadi Monster kali ini mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat untuk musim berikutnya. Nah, nama-nama yang disebut showrunner Ian Brennan, yakni Dennis Rader alias BTK.
0: BTK.
1: Yeah,
0: okay.
1: Ada juga Ted Bundy, ada Gary Ridgway alias Green River Killer, and Luigi Mangione. Dan ternyata Brennan sendiri mengungkapkan nama-nama tersebut nih saat berbicara mengenai kemungkinan kelanjutan serial Monster ini. Okay. Dan pembahasan itu muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story mengangkat kisah Lizzie sendiri. Gitu.
0: Luar biasa ya. Berarti kita harus nontonin serial Netflix Monster ini ya. Dan katanya nih menurut Brennan sebenarnya ada banyak tokoh kriminal juga yang bisa menjadi bahan cerita. Namun Teman Pro 2 tidak semua kisah ini dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi serial dengan banyak episode.
1: Kira-kira
0: kalau dari Netflix kira-kira berapa episode nih?
1: Palingan 8 atau mentok 12.
0: Iya, iya biasanya
1: ya,
0: kayak
1: itu,
0: gitu.
1: Itu paling aman ya menurutku. Tapi Brennan sendiri ternyata ini pemilihan tokohnya menjadi tantangan tersendiri ini bagi tim serial Monster karena kisah seorang pembunuh itu kan harus memiliki cukup banyak sisi nih untuk membuat penonton tertarik mengikutinya dalam waktu panjang.
0: Berarti biasanya kalau karakter yang dipilih itu harus menjadi pembunuh dulu gitu baru bisa.
1: Berarti aku bisa nih. Aduh. Tapi ini Brennan sendiri juga menambahkan tim harus menemukan sosok yang kisahnya bisa dibilang dapat dikembangkan secara mendalam nih. Nah, hal tersebut telah menjadi tantangan nih karena durasi serial ini jauh lebih panjang dibandingkan film. Wow.
0: Itu sih kalau serial tuh kayak dia kan durasinya lebih panjang. Nah, itu tantangan sendiri gimana sih cara mengangkat biar orang-orang tuh kayak suka sama serial ini.
1: Iya, masih stay walaupun memang per episode panjang.
0: Karena kita takutkan tuh kayak baru episode awal udah bosan
1: boring.
0: Gitu, udah boring dinonton. Nah, itu yang harus diwaspadai sama siapa nih si Brennan sendiri. Oke deh, Ale, thank you banget ya infonya nih di filmnya Monster Teman Pro 2. Nanti kita gak tahu ini bakal tayang kapan ya.
1: Iya, ini belum ada
0: info bakal tayang kapan. Tapi Teman Pro 2 kita bakal nungguin kapan tayang.
1: Bener banget.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Ganti pemain lagi nih, teman Prodway. Ini pemain kayaknya semua di sini ada ini giliran ya, dapat giliran semua ya.
1: Pemain ke berapa ini, Kak?
0: Ini kayaknya pemain ke ya, ke-6 ya. Tadi ada pokoknya banyak nih teman Prodway, di kalau kita lihat nih di tadi udah banyak banget yang ngisi di Santai Siang, dan sekarang ada Uci yang tadi main di apa? Di apa ya tadi aku lupa, yang gentayangan itu
1: coy.
0: Ada Uci Trampa 2, kita undang langsung ke Prodway Makassar. Ini katanya bakal ngasih info dari lokal info nih. Ada informasi apa?
1: Oke, teman Pro 2, jadi kali ini ada info dari Parepare nih.
0: Oh, dari Parepare.
1: Di mana Wali Kota Parepare, Tasmin Hamid, menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026 kepada DPRD Kota Parepare. Nah, penyerahan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare di ruang rapat paripurna lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman, Senin 21 September 2026. Nah, dalam rancangan APBD ini ada perubahan. Nah, di mana ada target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 933,36 miliar lebih. Wow, banyak banget.
0: Itu banyak banget sih.
1: Angka tersebut meningkat sekitar 68,5 miliar atau 7,86% dibandingkan anggaran pokok 2026. Nah, Tasmin juga menjelaskan bahwa perubahan APBD ini dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah nih. Menurutnya, perubahan APBD ini dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, termasuk nih kondisi yang menyebabkan perlunya pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, maupun antar jenis belanja.
0: Oke, itu dia teman Prodway. Jadi ada kenaikan sebesar 7,86% ya anggaran dari Kota Parepare dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berarti naik 68,5 miliar ya.
1: Iya, wow.
0: Dan itu luar biasa, 933,36 miliar anggaran yang digunakan selama 1 tahun tanpa 2, dan ini kayak meningkat sekitar 68,5 miliar untuk tahun ini.
1: Lumayan
0: luar biasa anggaran daerah tuh ya, hampir 1 triliun sampai 2. Dan ya katanya ada pemangkasan juga sih, karena ada beberapa program juga prioritas dari pusat ya. Makanya ada beberapa daerah yang anggarannya itu harus di efisiensi juga sampai 2. Oke deh, thank you banget Uci. Infonya di login hari ini. Masih ada beberapa info juga terhadap buat kamu di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih berdua lagu dari Logonta Tarigan tapi bukan aku nemenin kamu di Santai Siang hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang hari ini. Terima kasih, thank you banget. Ada siapa-siapa aja nih udah bergabung di Santai Siang hari ini. Ada Ale, terus juga
1: halo.
0: Ada Nathan, terus ada siapa tadi namanya?
2: Siva.
0: Siva Magnolia.
3: Siva itu.
0: Terus ada Davina Karamoy dan juga ada ada Angel.
2: Yeay.
0: Thank you banget kalian udah siaran bareng aku di Santai Siang hari ini. Besok jangan ini ya, harus semangat lagi besok siaran.
1: Siap.
0: Tiap hari ikut siaran. Oke. Oke deh Ale dan juga Nathan.
3: Siva.
0: Davina aku Angel, thank you banget udah nemenin aku. Aku Rai, pamit undur diri.
3: Aku Ale.
1: Aku Nathan.
2: Siva.
4: Davina.
2: Angel.
0: Kita pamit.

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu. 9.8 FM Pro 2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yes, Enggi. Baru kok kayaknya kulihat lagi Nicole yang...
2: Memang. Lah, memang kan saya baru si... Kok tadi malam udah lihat saya call?
1: Oh iya, di siaran kita tadi malam.
2: Siaran tadi malam. Oh, iya. Jangan suka fitness deh.
1: Oh iya, olahraga banget. Kenapa?
2: Jangan disentuh, makanya ininya, talinya.
1: Jadi harus kayak begini?
2: Tidak, tadi tuh harusnya dia ke... Bukan, maksudnya... Bagaimana, Di? Caranya? Aduh, gimana? Nah, begitu sudah. Ya.
1: Begini sudah.
2: Iya, begitu mau.
1: Berarti ini mengajarkan kita untuk tegak.
2: Iya, ya kan?
1: Ini rebus kan samping kiri gue nih.
2: Iya, memang ini. Lama-lama saya siram semuanya.
1: Iya,
2: ya.
1: Siram ya.
2: Pakai uang.
1: Hei, momen juga.
2: Kalau begitu saya juga mau duduk di sini. Iya, biar disiram uang gitu.
1: Iya, kan? Oke, Enggi, apa nih? Apa nih, Enggi?
2: Apa?
1: Oh, apa? Apa?
2: Apanya
1: dong? Apanya dong? Apanya dong? Dan ding dong.
2: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore. Gimana kabar kalian nih untuk hari ini teman Pro 2?
2: Ini tanggal 22 September. Ini
1: kering.
2: Sudah itu baru saya mau tanya.
1: Sudah kering.
2: Oh, ini kategori umur berapa ini kalau 22?
1: 22?
2: Gitu. Iya.
1: Umur?
2: Iya, umur-umur di setiap bulan
1: setiap
2: gitu
1: bulan.
2: Loh. Kan ada kategorinya baru lahir, itu awal-awal gajian.
1: Oh, iya.
2: Pertengahan itu sudah mulai dewasa, tengah-tengah biasanya katanya tua-tua gitu.
1: Kalau kayak coba yang.
2: Saya sih karena saya memang orang have ya. Have
1: dari kemarin sih itu
2: have problem gitu loh.
1: Have
2: galau gitu ya. Have saja
1: have
2: begitu
1: aja.
2: Iya, tergantung itu nanti tua muda atau baru lahirnya itu dari donatur.
1: Dari donatur ya.
2: Ada enggak yang mau jadi donatur saya, pertanyaannya itu begitu.
1: Lagi disuruh aku.
2: Enggak dong, saya adalah donatur diri saya sendiri.
1: Iya, itu
2: independen momen nih bos. Senggol dong.
1: Mas saya enggak ada yang lihat begitu-begitunya.
2: Oh, iya,
1: nah, ada iya. Oke, oke. Ya, mungkin kalau saya di dewasa lah.
2: Oke, berarti ya stabil ya bulan ini ya.
1: Enggak juga.
2: Tapi kan dewasa enggak sampai tua, Pi, tanggal
1: begini. Oh, kalau tua tapi dua-dua tua.
2: Tua Mi. Oh.
1: Tua. Karena ini baru-baru aja lagi di chat nih. Ada kan 15.000 canggih.
2: Oh, gitu. Iya. Bagus yang tahu 15.000 jadi minta. Saya biasanya enggak main-main di situ.
1: 15.000 tapi setiap hari tuh.
2: Kayak saya kali 30 hari gitu ya.
1: Kayak memang tuh kayak pulang dulu ya uang ini.
2: Iya,
1: gitu.
2: Karena kau juga punya anak di rumah. Harus...
1: Saya satu punya anak, satu punya adik.
2: Oh,
1: anak
2: iya.
1: Saya pakai Pampers.
2: Iya benar.
1: Anak saya pakai pulang naik ini ojol.
2: Oh, iya. Ya jemput dong makanya.
1: Kerja orang.
2: Oh iya betul. Iya. Kalau enggak kerja
1: ya tidak dijemput di jauh. Tetap ya pulang mau sendiri udah. Gitu.
2: Ya Allah, nah, begitulah kehidupannya teman Pro 2 ya.
1: Betul. Kita nikmatin aja
2: nanti ya. Dan jadi sama kayak hari ini harus dinikmatin di sore ceria.
1: Betul. Apalagi sekarang kulihat juga Pertamina lagi menikmati, mungkin juga tidak macet nih, tidak panjang nih ya kan. Karena Enggi sebenarnya sudah coba 2 jam itu.
2: Iya pernah. 2 jam.
1: 2 jam bet itu.
2: 2 jam.
1: Desa Nudin tuh.
2: Iya. Itu di 2 jam parah.
1: Darinya belum
2: pi. Pokoknya dari kas setengah 7, selesai setengah 9.
1: Setengah 9?
2: Itu real, barusan keisi di bensin kayak begitu, seperti tong antri apa begitu
1: ya. Biasanya kan kayak antri apa gitu, sembako atau apalah segala
2: itu
1: macam.
2: Itu panjang banget sih dariku yang
1: belum
2: tidak lihat.
1: Belum kelihatan Pertamina.
2: Bener, saya tidak lihat SPBU sampai saya lihat, sampai itu ada mie tangki di depan mataku. Saya bilang, ya Allah,
1: tapi
2: amal apa yang telah saya perbuat, saya sudah ada di sini.
1: Tapi emang itu hari tidak ada banget mie bensinnya Kadit?
2: Satu Mi,
1: satu
2: dan
1: mami.
2: Dia kan mau Mi balik.
1: Harus dengan dia isi.
2: Iya, karena itu kan motornya
1: Depinya juga ya intinya.
2: Sepupunya.
1: Keluarganya kan.
2: Iya, iya. Jadi dia harus ini isikan tahu. Masa sudah dipakai tidak
1: tapi,
2: diisi
1: tapi
2: gitu.
1: Tapi afternya Kak Adit pulang tuh langsung.
2: Langsung iya, karena ganjil genap. Dan
1: langsung ada,
2: kemarin tuh ada sempat kulihat di postingannya orang yang mempertanyakan katanya kenapa ditolak mobilnya mau isi bensin karena katanya masih sistem ganjil genap. Sedangkan di surat edaran kan katanya sampai tanggal 20.
1: Ah, ada
2: tapi
1: juga.
2: Kalau saya nih ya, kalau saya ditanya, ganjil genap mall.
1: Sumpah.
2: Saya juga.
1: Iya kan. Tapi ada momennya juga kemarin kak. Pacekku, bapakku tuh Pak Arfud sudah Pak cerita. Arfud, iya. Ya, belum. Ini masih setengah sadar karena cerita.
2: Yaudah,
1: nih.
2: Ini dia Pak Arifudin.
1: Anaknya saya dulu.
2: Oh iya. Iya.
1: Jadi Pak Arfud tuh cerita pas paginya. Baru setengah sadar.
2: Iya.
1: Bantu. Oh habis keisi bensin macam. Iya. Di mana Pak? Di sini. Tapi tuh itu di pertengahan mah ini. Jadi dia, jadi ada di depannya kak. Di saat momi diisi. Dia bilang, tidak bisa ini ganjil genap. Ini ganjil kok genap. Bapakku pada saat itu genap. Nah, jadi, genap baru itu harganya tanggal 20. Pokoknya lewat 21.
2: 21 kan ganjil. Nah, oh iya benar.
1: Tidak sesuai itu Kika. Kan kemarin enggak sesuai tanggal Kika. Lupa kah pokoknya?
2: Pacemu genap.
1: Pokoknya dia genap sama Ki saya. Pada saat itu ganjil Ki
2: tanggal.
1: Yang tanggal yang pokoknya yang Dede toh. Nah, ada itu dong. Langsung pasnya mau mengisi nama, tidak bisa. Harus keluar karena ganjil. Nah, bapak aku berpikiran, ih mati mas saya, genap kak. Langsung pasnya mau keluarin pacekku tuh langsung bilang begini, bilang, jamah ki pak keluar, yang orang di belakang semua, jamah ki pak keluar, biar minta kalah, makin lama makin mengantri. Jadi itu yang keluar kok bukan rezekinya
2: baru. Astaga.
1: Ya bapakku, ih yang dulu yang itu sana yang keluar bagaimana?
2: Ih kodongnya.
1: Tapi itu yang Pertamina tuh pasnya diusir itu, pasnya pacekku ditanya bilang, pak bukan ki ganjil, nah bilang orang di belakang, dia bilang, tetap mis aja isikan tidak apa-apa ji.
2: Oh, ya berarti dapat ini aja ya,
1: dapat rezeki aja. Rezekinya.
2: Tapi kalau bisa memang harus, menurutku sih lebih worth it
1: ki ganjil untuk genap. Ganjil genap. Tapi jadi sekarang tidak ini Mika, tidak ini ganjil genap. Karena ada beberapa kulihat toh yang tidak ada stikernya untuk ganjil genap.
2: Kalau saya sih semoga diperpanjang terus itu ganjil genap. Menurutku ya sebagai worth orang yang kehidupannya begini-begini saja ya. Bagus yang ganjil genap. Nah, jadi maksudnya mungkin karena kenapa mungkin saya bilang begini karena tidak pernah aja yang mengalami setiap hari isi bensin mungkin ya. Enggak tahu kalau orang-orang di luar sana yang mungkin butuh bensin tiap hari isi banyak. Nah, itu saya enggak tahu. Tapi kalau di point of view hidupku ya bagusnya sih ganjil genap gitu. Tapi ya di ini kan aja lah disesuaikan gimana bagusnya untuk masyarakat.
1: Tapi kalau kita isi bensin biasanya per minggu atau per berapa hari?
2: Pokoknya sih pokoknya kalau dua mi apa satu mi
1: pergi mengkicus.
2: Iya aku isi mi. Biasanya sih
1: kita enggak hitung.
2: Kayaknya nah satu bulan mungkin bisa ke dua kali isi bensin.
1: Dua kali sih.
2: Iya, karena kan karena memang dekat. Jarang iya dekat dan rute-ku itu sih.
1: Iya, dan gitu. Tidak ada bilang kayak dipakai kecuali mungkin bapak tuh yang pakai pergi
2: toh. Iya, betul atau mungkin memang ada lagi sering ke keluar dan itu jauh, mungkin bisa tiga kali.
1: Oh iya, gitu. Kalau saya kuhitung itu dia ada empat kali.
2: Wow, isi dalam sebulan.
1: Kalau dari satu batang sampai full itu 35-an. Jadi hitungannya ya 240 lah
2: per bulan
1: kalau kuhitung kasarnya nah kalau betul
2: mahal nah
1: kan 35
2: oh iya tahu
1: 35 70 7 kali 2 140 ding
2: itu
1: salah
2: makanya hitung, deh kan? Kamu aduh
1: sumpah ini kelebihan petek part 2 tadi sih akhirnya saya makan
2: ya udahlah teman part 2 ya udah kita menyampingkan urusan bensin dulu ini, ya mudah-mudahan semuanya tetap terkendali.
1: Betul
2: sampai
1: sekali.
2: Kapanpun even itu mungkin sudah tidak ganjil genap atau betul. Akan diteruskan juga mudah-mudahan ini bisa mempermudah masyarakat aja ya dan sore ceria bareng sama Enggi
1: dan Fauzan tentunya untuk hari ini. Alright. Dan nanti kita akan bahas public figure ya kan udah ada nih
2: yang
1: kita akan bahas public figure ini
2: siap.
1: Jadi nanti kita akan bahas selama sejam public figure after itu nanti kita akan memberikan informasi yang ter up to date
2: Jadi jangan kemana-mana sih terus di Prada FM
1: cuman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.

0: Yes, yes, yes. What's up, women?
1: What's up? What's down? What's going on? Itu kalau Nindi bilang.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena
0: iya.
1: Ini seseorang yang mau dibahas hari ini tuh mengingatkan saya sama Nindi Deha.
0: Betul, betul, betul. Ya, kayak gini. Ya, selamat sore. Nama saya Fauzan.
1: Gitu. Selamat sore, teman-teman.
0: Ya, selamat sore.
1: Nama saya Nindi. Ya, kan? Betul. Seperti tadi dibilang, saya tuh adalah penyiar.
0: Betul.
1: Ya, tidak ada menajikannya.
0: Oh, iya, betul, betul. Jadi kayak berijinya tuh ke situ dulu. Yang kayak ada ini mau ku cerita ku lukusah kawan-kawan begitu.
1: Tapi ada memang kaitan-kaitannya sama kehidupannya tahu.
0: Sebenarnya yang cocok ini Rai sama Nindi.
1: Mm-mm.
0: Tapi beliau ini sudah mau pulang nih kayak.
1: Iya. Halo. Halo. Nah, hari ini tuh kita mau

0: ngebahas tentang
1: anak muda mungkin juga,
0: benar,
1: ya kan, salah satunya.
0: Benar-benar. Dan ini asli dari Makassar,
1: yes,
0: di
1: yes.
0: dunia perkomedian.
1: Perkomedian yang dimana mengangkat lagi lah nama-nama dan bahasa, ya kan, siri khas bahasanya.
0: Betul.
1: Makassar,
0: iya.
1: Di Jakarta atau di Indonesia lah ya.
0: Di Indonesia, yes. Makassar, Betul. Jakarta, pokoknya di Indonesia sih.
1: Betul.
0: Lebih tepatnya.
1: Yang kayak orang lebih melek kayak, oh begini pale cara bicaranya orang Makassar.
0: Betul. Gitu. Nah itu ada Arif Brata dan juga Adi Surya.
1: Adi Surya.
0: Ini dua, yes. Makassar yang bikin Indonesia juga cukup ketawa. Betul. Ya teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kita taunya mereka cukup aktif di dunia komedi, stand up komedi. Kemarin pernah ketemani Nindi ke acara stand up komedi open mic.
1: Dimana?
0: Itu
1: Cacarita?
0: Di bukan
1: saya sebut merek
0: saya. Bukan di kafe, ya? Di kafe-kafe.
1: Oh, di kafe. Oh, orang sebelum yang open mic gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Sebelum acara yang kau sebut tadi, rotunya katanya, rotunya gitu.
1: Oh, sempat itu ada itunya.
0: Iya, ada.
1: Tapi Kak, sebelum kita lebih jauh lagi ke Arif Brata sama Adi Surya, nah, ternyata di Penyer Pro 2 pernah ada jadi stand up comedian.
0: Coba kita panggilkan dulu. Ini kemarin saya sudah pernah wawancara mendalam soal dia seduta, duta pariwisata. Tapi karena memang dia multi talenta banget.
1: Betul.
0: Itu semua apa sih yang dia enggak bisa gitu. Yes, dia bisa semuanya.
1: Dia bisa semuanya. MC bisa, nyanyi bisa, beatbox. Ya, itu bisa.
0: Bisa
1: semua. Nah, kita sudah hadirkan.
0: Apalagi dulu nama panggilannya ini?
1: Big
0: bukan.
1: Bims.
0: Bukan, ada omnya kasih. Lupa ya.
2: Kapan pengen dikasih
0: makan? Oh iya, sabar.
1: Jangan dulu
0: bersuara.
1: Ada dulu, Kak, ada. Kenapa dikasih nama makannya dia Bims Big toh?
0: Iya.
1: Ada unsur-unsur ininya apa? Parakang.
0: Iya. Itu weh, sumpah.
1: Lucu sekali.
0: Lucu sekali weh. Itu hari waktu dia ceritakan pertama kali.
1: Betul.
0: Dia itu orang yang stand up comedy tuh. Maksudku lucu tapi natural.
1: Ngalir.
0: Dan itu kemudian lucu kisahnya.
1: Organik pada saat itu. Tapi itu hari dia ceritakan di saat. Dia kan ceritakan bahwa saya ingatku dia bilang Gribo greeting, ya kan,
0: keren.
1: Pada saat itu kan ada almarhum siapa lagi, Babe Cabita. Pada saat itu dia waktu cerita dia buta. Bagaimana
0: nah,
1: coba
0: makanya
1: deng?
0: Kita langsung panggil, ini dia Bams B.
2: Halo semuanya, selamat sore.
0: Selamat sore Bang.
2: Salam kebajikan untuk kita semua.
1: Oh iya. Bang,
2: senang sekali rasanya diundang di Pro 2 Makassar.
1: Iya,
0: terima kasih juga Bang waktunya. Abang kan tidak sibuk banget.
2: Iya.
1: Terima kasih karena menyempatkan untuk datang, ya kan. Walaupun
2: saya
1: memang
2: luangkan waktu untuk Pro 2 Makassar.
1: Oh,
2: saking cintanya saya ke Pro 2 Makassar.
0: Terima kasih Bang. Bang respect Bang. Thank you Bang.
1: Nah, pernah ke open mic?
2: Oh, iya
1: kan?
2: Saya pernah ikut lomba.
1: Lomba stand up. Di Unhas.
2: Di UNM.
1: Oh, UNM. Yang kok tidak lulus itu?
2: Ya.
0: Jangan kalau ditanya anunya, hasilnya. Kalau begini kan tidak kredibel
1: di kampusnya. Kan dia tidak lulus di kampusnya.
2: Di kampus. Nah, itu yang jadi juri juga Ari Brata, Babe Cabita, sama yang satu orang itu saya tidak tahu, lupa.
0: Lupa.
1: Lupa. Oke, lanjut.
0: Oke, Rai berarti, Rai. BMSP berarti aktif juga di, maksudnya dulu ya?
2: Dulu saya di stand up Indo Bantai.
0: Stand up Indo Bantai.
2: Saya berarti juara, terus kayak di, juara kata itu lomba peringatan 17-an kayaknya. Peringatan 17-an, terus juara kato, jadi ketua stand up Indo Bantan bilang ada ini audisi di Makassar dari karena Indosiar kayaknya.
1: Oke.
2: Terus
1: kau sebut itu nih, kau sebut.
2: Indosiar. Terus kayak ya udah daftar, coba-coba, iseng-iseng,
0: akhirnya keterusan gitu ya.
2: Iya.
1: Boraks.
2: Padahal saya kayaknya enggak lucu banget, jadi kayak.
1: Tapi itu hari banyak yang ketawa.
2: Weh, orang Bantan semua deh.
1: Tepuk tangan.
2: Terus,
1: tapi itu karena respect atau memang lucu?
2: Lucu memang. Saya kugabung antara gombal-gombalanku sama ini kisahku yang ini.
1: Oh, karena memang orang biasanya kalau apa nih kayak stand up ki dia kayak anu ki throwback dia bahasa anu gitu.
0: Bahasa dari masa lalunya. Ya,
1: dia kehidupannya iya.
0: Yang di sekitar-sekitarnya
1: gitu. Muter bang kayak gitu.
0: Tidak dingin.
1: Terus,
0: dingin. Jadi maksudnya Bams Big aktif dari tahun kapan dan kenapa tiba-tiba
2: kelas 3 SMA
0: kelas 3 SMA
1: kenapa? 3 SMA banget.
2: Karena pas awal kuliah itu saya ikut audisi itu.
0: Oh, jadi, yang di Makassar?
2: Iya, yang di Makassar. Nah,
0: tapi kenapa kok itu hari mau ikut 17 Agustusan?
2: Karena seringnya nonton stand up, Kak.
0: Oh, siapa? Memang siapa yang
2: Suci di Indosira?
1: Indosira. Oh, apa siapa itu hari yang kau suka di situ?
2: Itu yang
1: kalau kau masih ingat.
2: Itu yang ku suka siapa lagi namanya ini?
1: Suca berapa itu?
2: Suca
1: atau Suci sih?
2: Suca kalau kan? di ini Suca,
1: Suca
2: kalau
1: kan?
2: Di Indosiar Suca,
1: Suci.
2: Kalau
1: Suca.
2: Di
1: kom ya itu
2: Suci.
0: Oke.
1: Tetangga lah tetangga.
2: Dari kompis sih soalnya ikut ada Abdur, okay. Ada Mamat, terus.
1: Oh iya. Anunya itu generasinya itu. Iya.
2: Abdur paling kusuka karena dia tuh ada unsur-unsur kritiknya kepada betul. Ini.
1: Iya ya sudah.
2: Sama ini.
0: Ah di Sakina ada aku.
2: Yang paling kusuka itu Wiranegara.
1: Wiranegara, di mana itu sekarang, Dek?
2: Wiranegara kembali ke ini, ke
1: Padang.
2: Ya ke kampungnya.
1: Iya kan?
2: Karena dia kayaknya lebih sibuk ini bikin konten-konten yang kayak
1: Oke. Nah, itu Miko termotivasi juga untuk ikut.
2: Termotivasi.
1: Terus
2: kayaknya bagus ini, lucu.
0: Gitu. Tapi kau lihat di maksudnya setelah kau coba di Makassar, itu memang kau seberani itu kok deh.
2: Terlalu pede kayaknya deh.
1: Tapi gak apa-apa, kan mencoba pada saat itu. Nah terus waktu kau coba pada saat itu bagaimana
2: itu,
1: pertama kalinya?
2: Pas ku masuk tuh saya berpikir ku pas masuk di ruangan yang audisi itu, banyak orang lihat dengar Ki. Ternyata cuma ada 3 juri, kameramen sini. Siapa ini mau ketawa
0: ini? Baru memang harus ku kasih ketawa juri.
2: Baru tapi itu story iya ada. Albar storytelling sekian detik langsung disuruh berhenti. Sudah. Silahkan keluar.
1: Peran tersinggung di situ.
2: Ada Bebe Cabita karena saya bahas soal kribo, soal kayak rambutku begitu.
1: Tapi kok tidak kribo pada saat itu? Iya,
2: karena tidak kribo
1: kan
2: di situ.
0: Padahal memang dia aslinya toh kribo.
1: Kribo sih. Iya.
2: Terus Nabi bilang, berarti kau hina rambutku gitu. Nabi bilang begitu tuh, jadi saya silahkan keluar.
0: Ya. Itu pengalaman ya, pengalaman yang berharga.
2: Tapi ku ingat tuh itu Kak, kayak sama Kak. Ada Sakaribo, iya satu angkatan semua itu.
1: Iya.
2: Iya. Ada Aldi Gunawan.
1: Sebelum memang tuh yang kayak sampai sekarang.
2: Sebelum kayak jadi yang sekarang.
0: Tapi by the way, kalau sekarang masih tertarik enggak sama dunia
1: open mic begitu, Cok?
0: Stand up comedy karena kan sekarang kayaknya dari Makassar tuh luar biasa nih, Rai. Salah satunya kayak mungkin kita taunya Arif Data,
2: Adi Surya sekarang lagi di kayak lagi
1: naik lah.
2: Dibantu untuk naik
1: iya. Itu Tata Surya.
2: Tata Surya.
1: Maksud kau enggak ada yang mau kau lagi kah? Mencoba lagi kah?
0: Kok masih tertarik enggak sama dunia stand up?
2: Masih suka nonton Kak. Podcast dari anak-anak stand up. Suka. Tapi enggak tahu deh, malu-malu Kak, sumpah kayak.
1: Berarti turun nih, berarti mentalmu.
2: Kayak malu-malu Kak rasa.
0: Manu, karena takut, Kak. belum ada lagi maksudnya
1: materi,
0: karena
1: mungkin ya.
0: Ini ya jarang
1: bedah,
0: kalau misalnya coba lagi. Kan kalau lagi enggak ada di bidang itu
2: pas
0: kali.
2: Pas maba tuh terkenal sekali Kak di maba karena stand up night terus ke stand up. Dari PBA ke itu pengenalan akademi kampus sampai di fakultas disuruh terus ke naik stand up.
0: Ini karena mungkin sudah jadi memang betul. Untuk melangkah ke sana lagi
2: baru
0: harus butuh ini.
2: Kemarin kudengar jujur-jujur yang temanku kau tuh dulu tuh ke stand up kok enggak lucu sih tapi gue paksa ketawa bilang begitu kayak ya Allah.
0: Sakitnya hatiku ya Allah.
2: Langsung aja jamil lagi deh.
0: Tapi itu jahatnya.
1: Iya, tapi itu berarti kapan Jok kok tidak mau mi untuk
2: nanti dicoba dibikin aja dulu, kutulis dulu anuku
1: materimu. Materiku. Iya, karena tuh kalau mau dibilang banyak kayaknya deh yang bisa ku badani materi. Iya kan, banyak bisa ku bedah segala macam kan.
2: Kisahnya.
0: Apalagi soal cewek, kok kayaknya banyak banget.
1: Iya, kau mixkan dengan semua kebirahimu beda. Semua ke apa namanya?
0: Anu kok saya sih dagdikduk siaran. Bagaimana itu kalau kau jebur dulu siaran? Ya Allah.
1: Aman.
2: Mau dengar kisir?
0: Jangan nih.
1: Itu terputar di sana.
0: Terus kalau bagaimana mi kau lihat tentang anak-anak stand up comedy di Makassar?
2: Wah, sekarang tuh luar biasa. Kalau di Makassar.
0: Stop it.
2: Kalau di Makassar tau berkembang juga, banyak juga anunya. Kemarin baru itu kan? Yang acaranya siapa sih namanya?
1: Alin Akbar.
2: siapa namanya?
1: Yang jadi Bangkarca, bukan?
2: Bukan, yang ini yang baru-baru kemarin nih, malam minggu ini. Yeah. Siapa sih namanya?
1: Jujur saya sama kayaknya enggak ngikutin ya.
2: Aduh, lupa kakak. Pokoknya itu satu, terus juga anunya si yang orang pangkep ini yang lantai dua dia show tour di Sulawesi.
1: Oh iya, itu di yang anu tuh yang sama istrinya naik motor tuh.
2: Iya iya iya, itu juga
0: ada juga.
2: Bukan, ada.
1: Ya, pokoknya tuh dia kalau stand up gitu mungkin dia ada kayak
2: baku DM-DM-an itu, Kak. Iya, ini sih kemarin siapa sih namanya? Iya,
1: ini? Kan kita yang undang Bemsbik, Kak, bukan Rai. Bemsbik ini. Iya.
2: Siapa sih namanya kemarin kita sempat chattingan-chattingan gitu, bahas soal gimana sih perkembangan stand up di siapa sih namanya?
0: Kalau Batenus sekarang baru siapa sih? Kita juga bingung.
1: Intinya dia kalau mungkin tuh Kak materi stand up-nya tuh dia kayak bahan bangunan deh tuh.
2: Nah
1: itu.
2: Ini lantai 2 show-nya Alwi Shihab. Alwi. Iya kan ini.
1: Iya kan?
2: Sama yang kemarin. Aduh, enggak ada lagi sorenya.
1: Sudah Mika Pandi.
0: Iya. Jadi kau memang masih mengikuti
2: masih
0: di
2: masih iya, mengikuti.
0: Masih ada minatmu di situ gitu ya.
1: Betul, tapi menurutku tuh coba lagi sih, Rey.
0: Iya, siapa tahu. Tapi siapa maksudnya tahu, pelan-pelan. Tahu pelan-pelan dulu coba deh kau naik kalau pas hari ulang tahun radio begitu.
1: Iya, kemarin
2: tuh seminggu kena mental.
0: Tidak, aku jamin saya ketawa.
1: Ketawa Jeki, tapi jadi sesuruh semua sampai kayak ketawa kok.
0: Ketawa
2: kok. Kalau tidak kita Alwi siap. Kita ketekan-tekan tekan Alwi siap.
0: Terakhir DM enggak dibalas itu kuliah.
2: Iya, mau masih mengetik.
0: Oh. Masih mengetik bedeng.
1: Lamanya itu berarti mengetik dan mengirim nih.
0: Oke. Jadi terima kasih ya buat Bemsbik. Pokoknya kita tunggu siapa tahu nanti
1: gebrakannya ya,
0: iya, tiba-tiba langsung naik di panggung begitu saya mau stand up comedy, saya mau
2: boleh.
0: Open mic gitu.
2: Nanti saya coba-coba Kak. Okay.
1: Ya. Coba-coba saja.
2: Selama
1: coba,
2: ada
1: coba.
2: Dukungan dari kalian. Ya,
1: kita akan dukung nih sebagai anak muda Makassar.
0: Saya akan mendukungmu.
2: Makasih. Waduh, luangkan waktu banget nih di Prodo Makassar. Seru banget yang ngobrol di Prodo Makassar.
0: Bang, terima kasih.
2: Iya, makasih.
0: Nah, jadi enggak tahu itu iklan Cina. Jadi kalau ngobrolin Arif Brata itu katanya awalnya nih teman Pro 2 memang bukan kita langsung yang jadi artis atau aktor gitu. Dia betul-betul mulai juga dari dunia stand up comedy di Makassar.
1: Betul. Dan gitu. ada sebenarnya cerita sedihnya Kak. Cerita sedih dan enggak tahu kayaknya sedih atau lucu tapi nekas jadi bahan materi Ki. Jadi itu hari tuh Bede minta Ki uang 50.000 Kak atau berapa sama bapaknya untuk perlombaan stand up nih.
0: Iya. Okay.
1: Itu hari dia juara berapa itu hari kok ingat? Juara tiga. Ya pokoknya juara tiga. Oh. Nah baru Nabi bilang tuh Arif Brata, cobanya Pak kita itu hari kasih. Jadi meninggal nih bapaknya Kak. Nabi bilang cobanya itu hari kita kasih Kak 100.000 Pak bisa Kak juara satu.
0: Kenapa?
1: Karena 50.000 cuma dikasih jadi juara tiga.
0: Oh, berkali lipat gitu maksudnya.
1: Harusnya tuh lucu tuh.
0: Maksudnya berkali lipat gitu.
1: Iya jadi semisal Pak kita kasih Kak 100.000 saya bisa juara satu. Tapi kita cuma kasih Kak 50.000 jadi juara tiga aja. Begitu ceritanya. Memang, harusnya tuh lucu kalau di orang-orang kayak
0: tidak,
1: Rai.
0: Tidak memang saya tidak mudeng, saya agak lambat.
1: Dia pikir dulu Kak Enggi kemana ini.
0: Iya saya
1: ini?
0: Bilang, maksudnya gimana. Saya mana tadi hitungan di pikiranku matematika. Saya memang
1: akademik parah sih betul-betul tapi gitu. Begitu memang Kak ada memang menurutku nah tidak semua orang bisa masuk di stand up
0: dengan kelucuannya stand up itu orang-orang sih menurutku yang punya bakat dari dalam dirinya karena itu lucu menurutku enggak bisa memang dibikin-bikin
1: dan betul. Menurutku juga tuh orang yang nonton tidak semua bisa karena saya juga pribadi nah Kak bukan Kak ini tapi kayak kalau nonton ke stand up gitu kayak mungkin tuh kayak ketawa tapi tidak ketawa terbahak-bahak gitu ya.
0: Pernah aja ikut sama Kak Nindi ketawa aja tapi gak bisa kayak
1: lepas, semua aku ketawa. Iya.
0: Tapi lucu, tapi maksudnya kadang
1: sekedar tuh lucu
0: harus
1: aja.
0: Dulu berpikir, oh apa tadi maksudnya nih. Memang saya kayaknya orangnya yang agak mutar, mutar dulu otakku untuk
1: Betul.
0: Oh itu tadi,
1: Iya, gitu. Dan menurutku juga tuh beda-beda kayak orang kayak stand up-nya kan orang pasti beda-beda. Nah untuk kita tangkapnya juga pasti beda-beda gitu.
0: Okay, back to the Arif Brata ya. Jadi dia tuh betul-betul dari panggung kecil open akademik dulu sampai betul. Akhirnya memang berani kita ikut kompetisi nasional dan dengan itu perjuangannya juga tidak sia-sia karena Arif Berat ini berhasil menjadi juara 2 Street Comedy Indonesia terus juga lanjut jadi finalist Stand Up Comedy Academy dan betul. Masuk top 4 Stand Up Comedy Indonesia di Indonesia. TV gitu. Ya. Okay. Dan bahkan tahun 2025 kemarin juga katanya sudah dapat penghargaan sebagai komika terpilih di Anugerah Komedi Indonesia. Luar biasa sih. Dan kemarin tuh sempat Kak juga nonton Ki filmnya. Yang ada Bella, Arif Brata bukan.
1: Oh, Haha Bella itu merchnya, Ding.
0: Pokoknya
1: ada
0: kayak
1: yang sama NZ ada.
0: Pokoknya yang saya nonton itu sama ini
1: NZ.
0: Amanda. Bukan, Amanda itu namanya. Yang pendek rambutnya bukan pokoknya tuh ada filmnya tuh dan itu tuh bagus skill bagus sih juga tuh actingnya
1: bagus bagus bagus
0: apa ya cek toko sebelah kan
1: bukan kan tapi ada memang beberapa gitu. Filmnya Arif Brata juga iya ya, betul
0: dan Adi Surya juga bisa dibilang partner yang sering bikin chemistry komedinya tuh juga cukup pecah dan Adi ini dikenal sebagai kreator konten asal Makassar betul. Memang sering bikin katanya juga sketsa lucu di TikTok dan Instagram yes. Gitu. Dan salah satu yang paling viral itu Akademi FYP.
1: Nah, itu awalnya sama dia Arif berdua Brata juga kan. Dia itu awalnya kita berdua Ji di situ. Iya, tapi kan Aldi tuh lebih ke selalu di belakang layar Ji Rai akhir-akhir ini. Iya, betul sekali.
0: Jadi, menurutku memang dengan adanya komedi komika Makassar yang betul. Go nasional, jadinya juga orang banyak yang ih, bagusnya nih, lucunya kalau didengar orang Makassar bicara
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Ternyata ada ciri khas begini Di, iya. Begitu.
0: Jangankan mereka, saya saja kalau live baru pakai bahasa Makassar kata.
1: Kayak ada kebanggaan sendiri, coy.
0: Kan kadang ada lewat, "Ih, Makassar." Kayak iya, ada iya, orang iya. Yang kaget karena ada live penjual kayak saya di Makassar, jangan saya bilang, iya Makassar, beli Mikika, gitu-gitu tau. Terus ada yang bilang, ih logat Makassar lucu juga ya, gitu. Jadi memang semakin sering kita ini, mungkin kayaknya makin banyak orang juga yang suka dengan
1: lebih banyak
0: Makassar,
1: queer ya,
0: gitu. Siapa tau nanti kita punya bahasa yang dipakai juga sama se-Indonesia, kayak iya, kayak juga. Bahasa kayak, Bandung kayak, kan, kayak aing-aing tuh, iya, itu iya. Sebenarnya kalau di bahasa Sunda itu cukup kasar, okay. Jadi kayak, kayak kalau kau, saya, itu kan maksudnya untuk dipakai sesama kayak para-parata gitu, beda lagi kalau kita, meki, moko gitu kan. Nah kalau di aing tuh sebenarnya kasar kalau di bahasa Sunda itu, jadi adanya abi gitu ya, abi tuh saya, aing kan juga saya sebenarnya artinya.
1: Tapi lebih kasar kayak nah, kau tuh kan iya, kalau
0: jadinya
1: aing.
0: Dipakai sama bahasa anak-anak gaul gitu ya, aing gitu ya.
1: Aing macan gitu.
0: Mau aing, oh, gitu mau mah, macan. Jadi mudah-mudahan siapa tahu nanti ada bahasa Makassar juga yang jadinya dipakai sama anak-anak se-Indonesia jadi bahasa gaul
1: iya,
0: gitu.
1: Iya. Ya kita lestarikan bahasa Makassar ini ya. Walaupun kemarin sempat bikin malu juga ada beberapa di Makassar. Dira ini?
0: Ya itu udahlah kita ndak
1: Rai kita tidak terima
0: kita ndak usah urusin itu mah eventnya orang lain gitu pokoknya semangat kan, ya
1: saya,
0: buat
1: saya bilang event
0: lah udahlah jadi intinya adalah okay. Semangat buat teman-teman Makassar betul. Yang mungkin mau terjun atau sudah terjun di dunia komedi mudah-mudahan kalian juga punya rezeki yang sama betul. Kayak mungkin Arif Brata atau juga Adi Surya dan komika-komika lain
1: masih banyak sih di luar sana ada juga yang kayak dari salah satunya anunya siapa lagi? Saya lupa namanya.
0: Tuh, kau semua tuh anu komo-komo bahas kita pit semua nu lupa. Sudah mini pokoknya teman produser semangat
1: saya
0: ya.
1: Saya dengan balon-balon
0: jadi
1: ini.
0: Jadi buat yang jadi buat yang mau memasuki dunia komedi juga tetap semangat. Jadi betul. Mental tuh nomor satu.
1: Yes.
0: Yeah, alright, yeah. Jangan kemana-mana teman produser. Sore siaran masih panjang banget. Stay tune terus bareng sama Enggi dan juga ada Fauzan.
3: I wanna ask you, do

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat asal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, teman Prodia yang lagi ada di jalan hati-hati.
1: Betul.
0: Yang di hati kapan kita jalan. Iya, jika kau siapa yang semua anemi.
1: Tapi, tapi kau, ada apa pikir tuh? Yang kemarin dia cari. Tapi tadi yang katanya Kak Enggi, kau sudah jalan tidak? Atau belum ada? Atau udah ada?
0: Apa itu?
1: Yang tadi, yang di hati. Udah jalan atau belum?
0: Oh, ada Mika.
1: Kok dia bilang hamilku?
0: Sembarang
1: sekali.
0: Memang dia anu anak-anak
1: anak-anak ini
0: anak-anak 2000-an nih, aduh.
1: Dia kan 99 ya, dia enggak sampai 2000.
0: Langsung backsoundnya memang lagi tuh. Backsound Megan Tropus Pale Javanicus yang ada dinosaurus-dinosaurusnya. Nah, lupai.
1: Anak.
0: Itu loh kalau anu iyo. Bagaimana?
1: Oh, iya ya, tahu tapi tidak.
0: Ini di otakku tuh lagunya Spider-Man. Bukan.
1: Pokoknya memang kita 99 belum di 2000. Tapi ini semua 2000 semua, Kak.
0: Di oversharing-nya
1: 98 pale.
0: 95.
1: Pas mumpal. Oke, Enggi. Kita kan biasa di jam 5 bahas info, Enggi.
0: Iya.
1: Sebentar kita akan kasih info, Enggi.
0: Benar.
1: Yang menarik tentunya. Tapi sebelum kita kasih info,
0: ada info yang lebih penting. Saya mau kasih tahu.
1: Betul.
0: Itu apa? Adalah
1: RRI Digital. Kenapa harus kita kasih tahu itu? Karena itu kalian bisa dengarkan kita dimanapun kalian berada.
0: Yep.
1: Tapi harus pakai kuota. Tapi tidak menggunakan kuota kabel yang banyak.
0: Iya, masa 1 menit 1 giga? Impossible.
1: Dan gitu. Siapa tahu tuh kayak, ya mana kayak ini orangnya Fauzan, yang mana kayak orangnya Enggi, ada di situ
0: Profeta. Makanya jangan lupa download RRI Digital tahun 2022. Komen-komen di situ boleh, request boleh.
1: Dan program-program yang kamu mau tahu ada di situ.
0: Benar.
1: AMC.
0: Aku mau cerita. Chart. Pokoknya semuanya ada di situ. Jadi jangan lupa teman Prodia download RRI Digital sekarang juga. Boleh lewat App Store atau Play Store. Tinggal cari RRI Digital.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, yes, what's up teman yeah, Pro 2 masih bareng Fauzan.
1: Masih di sore ceria juga betul bareng banget. Sama Enggi yes. Dan seperti biasa teman Pro 2 karena ini sudah mau menjelang maghrib.
0: Azan maghrib.
1: Ya, kita mau break dulu untuk mendengarkan azan maghrib yang hari ini jatuh di jam 18:01 menit.
0: Betul banget, jadi kalau kalian siapa tau mau berpuasa, mau berbuka puasa ya
1: Selasa
0: kan?
1: Kamis pas banget ya. Selasa Kamis. Oh, Senin Kamis di puasa. Sorry.
0: Tidak ya, mau bayar ya, utang. Ya. Mau bayar utang kan.
1: Iya, iya, iya. Benar. Iya, kan puasa mar ya. Apa aja kalau mau bayar apa-apa. Utang.
0: Jangan maya gitu. Maya semua sabar-sabar.
1: Iya,
0: sabar.
1: Jadi jangan kemana-mana ya. Nanti kita balik lagi nemenin kamu di sore ceria.
0: Betul.
1: So, see you terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: melihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus sebagai hiburan dan pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid menjadi ungkapan syukur atas tanah Lombok yang subur, aman, damai, dan penuh keindahan. Pulau yang dikenal dengan julukan Seribu Masjid.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi meja bundar KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik.

0: tes.
1: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yeah. Kan ada kan? Masih di Sore Ceria, teman Prodo bareng sama Enggi
0: dan Fauzan tentunya, teman Prodo.
1: Betul. Ya, kenapa kok masih bisik-bisik? Karena besar sekali ini.
0: Karena azan.
1: Oh iya benar. Oke. Okay. Yes.
0: Lanjut ya.
1: Dan anyway teman Prodo jam
0: 7.
1: Jam 7. Di zona indie, kalau misalnya ada yang pengen request lagu indie boleh banget ya.
0: Oh, request lagu di?
1: Boleh atau okay. Mungkin nanti
0: ada mau ada kita mungkin kasih apa-apa soal info-info
1: apa
0: soal
1: itu
0: indie.
1: Apa Bu?
0: Siapa tahu ada yang belum tahu apa itu indie?
1: Iya karena kan? Ada teman tas satu begitu di.
0: Ada. Jatuh mi tuh. Jadi teman berdua kita di jam 7 sampai jam 8 kita ngebahas seputar indie. Mm-hmm. Jadi kalau kalian mau request lagu seputar lagu-lagu indie juga boleh banget teman berdua.
1: Benar.
0: Bisa lewat WhatsApp 08114109968.
1: Yes, atau juga boleh main
0: di
1: ke
0: all social media kita, Instagram kita di @_prodomakassar.
1: Benar.
0: Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya Era Digital.
1: Yes.
0: Ya kan? Lihat sekarang ini banyak banget nih, ada Gen Rawari salah satu indie.
1: Oh,
0: Nadine.
1: Oh, iya.
0: Iya, Nadine Amiza.
1: Okay.
0: Bukan Nadia Omara ya,
1: bukan
0: itu YouTuber.
1: Dong,
0: YouTuber.
1: Horor-horor.
0: Iya, itu YouTuber. Ada Baskara kayak Hindia Fis Lombasir itu jatuhnya juga indie.
1: Oh, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Masa?
0: Iya.
1: Oh, iya kah?
0: Dia belum masuk di label manapun gitu.
1: Okay.
0: Ada juga mungkin semisal siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya Danila.
1: Oh, Danila.
0: Danila
1: juga.
0: Riyadi. Iya, jadi
1: itu andalannya Adit.
0: Oh iya, jadi salah satunya mungkin masih banyak lah orang yang kayak berdiri sendiri atau membuat membuat apa nih kayak
1: lagu.
0: Ini apa sih kayak label
1: karya
0: sendiri.
1: Oh,
0: begitu.
1: Iya.
0: Kayak Rose okay. Jennie, Blackpink kan segala macam itu kan kayak bikin agensi sendiri kan?
1: Rose dia di Black Label.
0: Di Black Label.
1: Iya,
0: siapa yang bikin sendiri?
1: Jisoo,
0: Jennie kayak gitu-gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, Bu, pasti saya sebut kok.
0: Iya, disebut kok. Ah,
1: iya.
0: Iya.
1: Jadi kalau sabar Bu.
0: Iya, betul.
1: Sabar, cukup. Jadi
0: cukup,
1: buat
0: cukup.
1: Yang mau ya request boleh ke WhatsApp tadi udah dijelasin
0: betul
1: sama
0: Fauzan
1: ada
0: yes.
1: WhatsApp, Instagram dan juga boleh di RRI di

0: RRI dalam esensi buku.
1: Cantik itu luka oleh Eka Kurniawan. Cantik itu luka adalah sebuah novel karya Eka Kurniawan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan unsur realisme, magis, mitos, dan sejarah Indonesia yang kompleks dalam sebuah cerita yang gelap dan penuh dengan ironi. Cerita berfokus pada kisah hidup seorang wanita bernama Sri Sumarah yang dianggap sebagai simbol kecantikan dan sekaligus penderitaan. Novel ini menggambarkan kehidupan Sri Sumarah yang cantik, yang lahir di sebuah desa yang dipenuhi dengan penderitaan dan takdir yang kejam. Sri, dengan kecantikannya yang memikat, menjadi pusat perhatian banyak lelaki dan bahkan penguasa. Namun kecantikannya membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Cerita ini mencakup kehidupan Sri dari masa muda hingga akhir hidupnya, melalui berbagai konflik dan tragedi yang tak terhindarkan. Karakter utama Sri Sumarah adalah seorang wanita yang mencerminkan kontradiksi antara kecantikan yang luar biasa dan penderitaan yang dialaminya. Selain itu, karakter-karakter lain dalam novel ini juga penuh dengan kedalaman dan kompleksitas, seperti keluarga Sri, para penguasa, dan orang-orang yang terlibat dalam takdirnya. Tema utama dalam Cantik Itu Luka adalah ironinya kecantikan yang dianggap sebagai hadiah, namun ternyata menjadi kutukan. Buku ini mengkritik masyarakat yang terobsesi dengan penampilan fisik, dan bagaimana masyarakat seringkali mengabaikan aspek lain dalam kehidupan seorang individu. Eka Kurniawan juga menyoroti sejarah sosial politik Indonesia melalui metafora, menciptakan sebuah narasi yang bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang pergerakan sosial dan ketidakadilan. Eka Kurniawan menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh dengan imajinasi, membuat pembaca merasakan suasana yang suram, namun juga menggugah. Penulis dengan lihai menggabungkan unsur-unsur mitologi dan realitas sejarah Indonesia dengan cara yang tak biasa. Penggunaan simbolisme yang kuat dan narasi yang kadang-kadang melompat antara realitas dan fantasi memberikan kedalaman yang luar biasa bagi novel ini. Salah satu kekuatan utama dari Cantik Itu Luka adalah bagaimana Eka Kurniawan menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter-karakter dalam cerita. Sri Sumarah, meskipun menjadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya, dirinya terus dilanda penderitaan yang tiada henti. Penderitaan ini bukan hanya berasal dari orang-orang yang menginginkan dirinya, tetapi juga dari sistem sosial yang ada, yang memanfaatkan kecantikan dan ketidakberdayaan seorang wanita. Kehidupan Sri adalah cermin dari ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat, yang terus berulang dalam sejarah. Penderitaan Sri ini ditambah dengan kekuatan, kekuasaan yang korup, yang seringkali menindas dan menghancurkan mereka yang tidak berdaya. Hal ini juga mengacu pada sejarah Indonesia, terutama di masa-masa kekerasan politik dan sosial yang terjadi, serta bagaimana masyarakat harus menghadapi ketidakadilan yang terus berlangsung tanpa henti. Eka Kurniawan menggambarkan ketidakberdayaan ini dengan begitu mendalam, menyentuh hati pembaca tentang realitas yang terjadi di sekitar kita. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah sebuah karya yang penuh dengan kekuatan naratif, simbolisme, dan kedalaman emosional. Melalui kisah Sri Sumarah dan karakter lainnya, Eka Kurniawan berhasil mengangkat tema-tema besar tentang kecantikan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan cara yang memikat dan penuh dengan kejutan. Ini adalah novel yang menggabungkan fantasi dan kenyataan dengan begitu halus, sehingga membuatnya tetap relevan dan menggugah pembaca di berbagai kalangan. Buku ini adalah cermin bagi masyarakat yang harus melihat diri mereka sendiri dalam kaca yang retak dan penuh dengan kebohongan, namun tetap mencari harapan dalam kegelapan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Stay tuned only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi dan juga ada Fauzan.
1: Yes, teman Produ dan yes, kita masih di Produ Endi. Mm-hmm. Dan yang di mana kalau kalian semuanya mau request lagu yep, lagu indie. Betul. Boleh banget teman Produ ya kan? Di WhatsApp kita di 0811 410 968.
0: Benar.
1: Dan juga bisa lewat Instagram kita dia dari _Makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita namanya Era Digital.
0: Ini kok kayak penjual. Tapi by the way ini ada yang request lagunya Queen Lee katanya kemarin karena iya benar karena dia kan kemarin habis ikut Bintang Radio katanya jadi mau deh dengerin lagunya Queen Lee yang Cemburu. Iya. Queen Lee tuh iya Queen Lee udah
2: ada lagu.
0: Loh Queen Lee kan udah pernah main di Pro 2. Ya,
2: tapi dia ikut Bintang Radio.
0: Iya, tapi dia udah punya lagu. Bisa dia udah gitu? Punya karya loh. Kenapa memangnya? Dia kan punya karya
1: baru
0: doang
1: tahu,
0: gitu
1: baru
0: ya.
1: Tahu aja.
0: Berarti bisa gitu. Mm-hmm. Tapi terima kasih ya buat Ayu yang udah request lagunya Queen Lee Ivanova Cemburu. Ini pasti
1: Cemburu, tapi
0: jagoannya
1: mau.
0: Pasti Queen Lee ini.
1: Yang kemarin ya. Betul.
0: Okay.
1: Queen Lee yang mana sih yang ketiga ya kemarin ya?
0: Queen Lee.
1: Andalanku tuh yang ketiga ya?
0: Iya,
1: Queen Lee. Oke lah, teman-teman dua.
0: Langsung aja kita dengerin. Ini dia ada Cemburu dari Queen Lee Ivanova.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Saudara-saudari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Sopo men, tunggu yes. dulu. Masih barang kita berdua untuk hari ini. Apa? Di jaga malam.
0: Di sore ceria. Sore ceria. Meletup. Sore ceria. Tapi mami selesai. Iya. Sudah mau jam 8. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah ngemenin kita dari jam 4 sore tadi sampai sekarang udah hampir di jam 8 lagi dan kita udah harus pamit.
1: Yes. Dan teman berdua. Iya betul. Dan apa lagu terakhir Neng? Hilyani Suci.
0: Ini dari teman bermain ada sempurna.
1: Sempurnanya.
0: Enggak, bukan begitu. Bukan. Ini teman bermain adalah musisi lokal.
1: Oh, anunya Kak Aze.
0: Ya. Terima kasih sekali lagi dan nanti malam kamu bakal nanti teman sama Nini, tapi sebelum itu kita akan bergabung dengan Produ Jakarta untuk mendengarkan music live chat.
1: Gokil. Tapi sampai
0: rapper ya, nih bos, ya, rapper.
1: Oke, kalau mau download RR digital di mana?
0: Ya kalau misalnya kamu pengen download RR digital langsung aja ke RR digital. Langsung aja ke Play Store atau juga di App Store. Enggi pamit.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edith Aba. Nemenin lo seperti biasa sampai jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Marga
1: gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Bener-bener
1: gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kan. Kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan. Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gua kejar ya pasti gua ngejar mimpi gua sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gua bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke tuh. Justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke. Okay.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Malang Buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak okay, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pelanin
0: gitu ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya? Ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting itu kan gak ada bedanya ya acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun
0: tunggu sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya.
1: Investasi
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Iya, kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu
0: sih. Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagu yang Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya. Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Matfa aja, udah panggil Zaki.
0: Belani namanya gak susah siapa tadi ya, gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma Apas.
0: Okay. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini, Memilih Diam.
0: Gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti? Atau
1: sama, gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Okay.
1: Yang, yang pengennya naik.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datangin. Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Okay.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Okay, lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Okay.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Okay, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Satu kemudian binatang keluar deh, zebra gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini maksudnya, gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan, yang akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lo akhirnya menemukan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lo tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya
0: maksudnya
1: hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berarti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih tuh cocok di lagu ini.
0: Oke.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Malu deh. Lu mau gak gue bilang?
0: Oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
1: Terbuka lah.
0: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring deh guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke,
1: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau gak Hel? Gitu.
0: Serius Ki?
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gak impersonate aja. Gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Okay. Mencari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu ya.
1: Sah-sah
0: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
1: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang
1: 8
0: lebih
1: bulan.
0: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
0: Ah, iya.
1: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh. Ya Allah, gitu, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
0: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik-kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Udah.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar. Itu salah satu benefit lo juga.
1: Benar,
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit?

0: Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. udah sangat-sangat ini banget ya.
1: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gua bilang gitu.
0: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
0: Oke. Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendiri lah gitu. Kalau gue okay. lagi gak enak, ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak okay. punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
0: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini karena setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
0: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
0: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
0: Iya, iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gitu. Gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
0: Iya, iya, iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
0: Bener lagi.
2: Iya kan?
0: Iya, iya,
2: iya. Udahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah. Ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
0: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
0: Iya benar, lagi capek aja mungkin
2: lagi mereka. Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
0: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Ya.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Bener sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya bener iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Bener. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Itu udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, okay, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mana nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja
0: sih. Asik. Yeah. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan yeah. Ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya lagi ya Mahat Fa ya. Yeah, alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses thank buat you albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Mahat pamit dan juga
1: Mahat Fa.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Dari Produk FM, teman terbaik kamu. Jaga malam teman Produk 2 seperti biasa ya, satu jam pertama. Tadi kamu udah ditemenin di musik live chat dari Produk Jakarta. Sekarang kembali lagi sama aku, dan aku temenin kamu di Produk Komunitas teman Produk 2. Seperti apa Produk Komunitas yang ada di Makassar dan gimana cara joinnya, nanti kita coba spell satu-satu untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Produk FM, teman terbaik kamu, with Ninja Deha.

0: Messi asal usul trofi Piala Dunia, Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi Trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Ermukim Squad ikut kompetisi Quick Win Inkubasi Kreatif Merauke. Karya rap dan dance mereka dikurasi dan diberi kesempatan dibuat video klip oleh Musik Bagus. Lagu Musamus terinspirasi dari rumah semut khas Merauke, simbol kerja keras yang menghasilkan keindahan megah.

0: 96,8 RR itu men terbaik kamu. Oh ya, maaf ya aku lagi soalnya. Nah, kemudian aku mau rekomendasikan buat kamu yang mau magang, itu RRD terbuka lebar untuk siapapun kamu ya. Selama memang kamu masih mahasiswa, terus juga untuk persyaratannya lengkap. Jadi di mudah-mudahan ada banyak pengalaman yang bisa kamu rasakan di RRD Makassar gitu. Kalau mau magang.
1: Oh, magang.
0: Bukan magang itu. Bukan. Nah, kalau kamu melihat aktivitinya anak magangnya RRD Makassar itu cukup aktif di
1: ada di Instagramnya, Bu.
0: Di anak apa sih PKL RRD Makassar gitu apa-apa gitu. Pokoknya kamu cari aja ya teman Pod 2 ya. Kamu kalau tertarik langsung apply aja, yang penting ada memang surat dari kampus kamu bahwa memang mereka bersedia kamu magang di RRI. Kemudian diproses gimana caranya dan mudah-mudahan sih menjadikan momen tidak terlupakan gitu atau momen pembelajaran atau pengalaman di RRI Makassar gitu ya. Jadi daftarin diri kamu ya teman Pod 2.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu nih, teman kedua ya. Aku tuh karena nggak tahu ya, mungkin karena usia juga, jadi banyak banget flashbacknya. Salah satunya aku sering akhir-akhir ini flashback dengan uang jajan waktu masa sekolah gitu. Kira-kira aku kemarin dikasih berapa ya? Aku coba ingat-ingat, dan kalau kamu juga ingat, kira-kira uang jajan kamu semasa sekolah tuh berapa aja? Boleh kamu drop aja semuanya, mulai dari SD, mungkin SMP, SMA, di 08141098 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rerin_102 Makassar. Dan aku tungguin ID di @rerin digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu ya. Aku tungguin sampai mau jam 11 nanti.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Teman.

Masih di notifikasi malam teman padua, dan karena aku pengen ngebahas atau sedikit flashback tentang uang jajan kita atau uang saku namanya gitu ya di masa sekolahan ini dari Lalapo, katanya SD 10.000, SMP 15.000, SMK 20.000. Naik goceng pokoknya, tapi pulang sekolah kadang minta lagi. Wih ya. Terus dari Passes Girl katanya. Ini dia cuma ingat pas SMP aja katanya 30.000. Banyak tuh SMP aku kayaknya 20.000 deh. Itu pun 20.000 karena aku harus naik angkot kan, naik PT-PT. Jadi ya mau enggak mau berarti jajannya 10.000 ya, karena aku naik PT-PT dua kali teman berdua. Karena aku enggak sanggup jalan ya, aku enggak sanggup jalan, jadi aku nyambung dua kali. Waktu itu kayak kalau enggak salah 5.000 ya satu kali naik. Jadi ya jajannya cuman Rp10.000 aja dong. Sedikit banget ya, tapi aku ngerasa itu dikit sih karena aku makan mie instan aja di kantin sekolah tuh udah 5.000 ya, belum lagi minumnya. Dan kalau mau nongkrong ke sekolah boro-boro, jadi boro-boro nabung. Aku enggak nabung, enggak bisa, ada enggak ada yang bisa dinabung dari situ ya. Tapi kalau mau nongkrong itu aku biasanya ya minta gitu. Paling dikasihnya 10.000, 20.000 lagi gitu. Tapi mesti dimarahin dulu sih. Butterfly katanya SD 1.000, SMP 2.000, SMA 5.000. Aku kalau ngomongin SMA aku dikasihnya uang bulanan atau uang mingguan gitu loh. Jadi aku karena aku tinggal jauh dari orang tua ya, jadi mesti dikirimin uang tuh tiap minggu apa tiap bulan gitu. Dari Mango Stand katanya SD 5-6.000 per hari. SD aku kayaknya 2.000 deh teman-teman dua kalau enggak salah inget ya. SMP SMA 300. Oh, udah per bulan. Oke. Okay. Nah, ini aku kalau mau jadi parents gitu ya, kalau mau jadi orang tua tuh jadi bingung ya, mending ngasih uang ke anak tuh per hari apa per bulan ya enaknya ya. Karena mau dikasih per hari pasti nanti kalau habis minta juga. Dikasih per bulan juga habis juga minta juga. Kan kita semua tahu gimana caranya kita ya kan waktu muda dulu ya kan. Nah, kalau kamu pengen flashback lagi, ingat-ingat aku Nindi misalnya pengen pernah dikasih segini waktu sekolah gitu, SD SMP SMA misalnya, boleh 08 11 4 10 98 WhatsAppnya, Instagram @dedendus_berdua Makassar. Aku tunggu juga dari digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, satu kali lagi ini sebelum aku closing, teman Pro 2 bacain beberapa komen untuk flashback ke uang-uang jajan kita lah waktu masa sekolahan ya. Ada yang enggak mau cerita karena katanya ketahuan umurnya. Oke, enggak apa-apa ya. Ini Nenane 9 SMK 15.000 karena dua kali naik angkot ke sekolah. Oke, ini sama kayak aku ya. Jadi memang kalau bilang orang banyaknya 20.000 SMP ya, itu karena naik angkot aja sih sebenarnya ya. Terus dari Borahai katanya TK gak tahu soalnya diantar SD 1.500, SMP 4.000, SM 10.000, kuliah 10.000. Wah, ini tahu generasinya ya. SD 2.000, SMP 10.000, SMA 20.000 dari Andri 1 Anskus Muhammad. Ya ini dikasihnya per bulan dulu dari Nina Osh. Oke, ini juga aku ngerasa ya, punya teman yang dikasih uang jajan per bulan tuh beruntung banget ya. Karena kayak dia pegang uang banyak gitu loh, padahal kan mesti di manage ya, mesti di manage banget dan lebih effort manage-nya daripada kita yang dikasih per hari gitu loh. Dari Sasa katanya 7.000 pas SD kelas 3 kalau enggak salah. Aku SD berarti fix 2.000 apa 3.000 gitu sih sebenarnya ya di SD. Jadi aku justru aku SD tuh merasa kaya, SMP udah miskin, SMA udah miskin gitu. Enggak tahu kenapa ya waktu SD 2.000 tuh kayak banyak sebenarnya aku ya. Apalagi sekolahnya tuh bentar-bentar karena masuk siang. Pagi juga bentar-bentar, apalagi kita tuh jajannya tuh dilarang keluar, biasanya di dalam. Nah itu yang menurutku cukup bikin aku merasa kaya, karena aku bisa nabung loh waktu SD loh. Kalau SMP, SMA udah nggak bisa, nggak ada tabungan, sampai sekarang pun aku nggak ada tabungan teman-teman. Jadi but it's okay ya, itu it will pass katanya, bakal berlalu juga. Dan emang paling menyenangkan untuk membicarakan masa lalu, tapi jangan terjebak di masa lalu dong gitu ya. Terima kasih sudah nemenin aku siaran malam. Habis ini kamu jangan kemana-mana karena satu jam lagu enak-enak udah disiapkan untuk dari musik dari kita untuk nemenin malam hari kamu yang nugas, lembur ataupun masih di kendaraan gitu ya, masih nyari rezeki gitu teman-teman driver onlineku. Dan ya, sehat untuk jangan sakit-sakit. Sampai ketemu di siaran aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dengan jumlah uang yang sama. Kemudian anaknya pergi, dan dalam perjalanan pulang, ia juga terjatuh. Separuh minyaknya tumpah. Ia memungut botol dan mendapati minyaknya tinggal separuh. Ia pulang dengan wajah berbahagia. Ia berkata pada ibunya, "Oh ibu, saya tadi terjatuh. Botol ini pun terjatuh, dan minyaknya tumpah. Bisa saja botol itu pecah dan minyaknya tumpah semua, ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya." Anak itu tidak bersedih hati, malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Teman Produa, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodia FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 23 September 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai satu hari.
2: Diam kamu.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas.

0: file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
2: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Es. Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan.

dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

RRI dalam esensi buku. Tentang Kamu adalah sebuah novel perjalanan hidup karya Tere Liye. Diterbitkan pertama kali tahun 2016. Tentang Kamu adalah sebuah novel yang menceritakan perjuangan zaman seorang pengacara muda dari Thompson untuk mengurus warisan Sri Ningsih. Sri Ningsih adalah seorang wanita asal Indonesia yang meninggal di sebuah panti jompo di Paris. Kematiannya dapat menjadi masalah karena Sri Ningsih meninggalkan harta warisan yang nilainya sangat besar. Novel Tere Liye yang berjudul Tentang Kamu merupakan sebuah novel yang bercerita tentang seseorang pengacara muda bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah selesai menyelesaikan kuliahnya di London, Zaman bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris seorang perempuan yang Sri Ningsih, perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang jika dihitung dalam rupiah, warisan tersebut berjumlah senilai 19 triliun rupiah. Namun, Zaman memiliki kendala yakni tentang informasi mengenai Sri Ningsih yang sangat terbatas, sehingga mengharuskan Zaman untuk menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Zaman memulai perjalanannya dari tempat lahir Sri Ningsih di Pulau Bungin. Di sanalah Zaman bertemu dengan teman Sri Ningsih semasa ia kecil yang bernama Ode. Ode lah yang menceritakan perjalanan hidup Sri Ningsih ketika tinggal di Pulau Bungin. Ibu Sri Ningsih yang bernama Rahayu meninggal dunia ketika hendak melahirkan Sri Ningsih. Sri Ningsih merupakan seseorang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang pernah ia alami. Dari pekerja pabrik hingga pada puncaknya membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nurahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dan menukar pabriknya dengan kepemilikan 1% saham multinasional. Di London, Sri Ningsih bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat. Di sanalah Sri Ningsih menemukan kekasihnya yang berkebangsaan Turki. Sri Ningsih menikah dan sempat mempunyai 2 anak. Namun sayangnya, kebahagiaan Sri Ningsih berlangsung tidak begitu lama. Ia kembali mendapat cobaan dengan kematian sang suami tercinta. Sri Ningsih memutuskan untuk tinggal di panti jompo yang terletak di Paris. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk pembagian harta warisan yang ia miliki. Akhirnya, Zaman dapat menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan ahli waris dari seorang Sri Ningsih. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, seorang perempuan dengan hati yang tulus, pekerja keras, sabar, dan penyayang. Namun, Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri. Kisahnya diulik oleh Zaman Zulkarnain dari satu orang ke orang lain, menggabungkan sebagai puzzle yang masih acak, dan secara umum, Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan tangguhnya seorang Sri Ningsih. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 Waspada. Selamat hari Rabu. Sudah di tanggal 23 September 2026. Nggak berasa, sebentar lagi bulan 10. Kayaknya mau mikir lagi pergantian tahun. Tapi doaku sekarang adalah semoga kemarau ini berkesudahan. Amin ya. Apalagi mungkin tahu yang di rumahnya harus mengalami mati lampu bergilir. Kayaknya sih akan mendekati ke bagian situ lagi, karena tadi malam ke arah Cendrawasih tuh ada beberapa ini kayak maksudnya daerah gitu itu mati lampu, teman Pradio. Mudah-mudahan rumahku jangan. Tapi mudah-mudahan tidak berlangsung lama juga untuk kita semuanya ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pradio? Mudah-mudahan hari ini juga bakalan lancar-lancar aja ya, no drama. Happy-happy semuanya menjalani kegiatannya, aktivitasnya. Ada yang sekolah, ngampus, kerja, dan lain-lain. Pokoknya semangat ya buat hari ini. Semoga selalu dikelilingi sama orang-orang juga yang positive vibes dan bisa membantu dan tidak bikin bad mood ya. Jadi jangan bad mood teman Prodo. Apalagi di Spada barengan sama Enggi sampai di jam 10 seperti biasa. Nanti juga ada lagu pilihan kamu, jadi harus selalu pantengin dari jam 7 sampai jam 9 nanti aku bakalan spill lagu pilihan kamunya. Dan satu jam ke depan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Kira-kira hari ini ngobrolin apa ya? Jangan kemana-mana dulu deh ya. Pokoknya harus teman Enggi siaran sampai di jam 10 nanti. Di Spada, selamat pagi teman Pradua.

0: Ben, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengar baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya.

Unity No Mellow. No Mellow-Mellow lah ya teman pernah dua. Atau mungkin buat yang semalaman sudah berusaha untuk melupakan dia tapi belum bisa. Sudahlah, lupakan dulu untuk sejenak ya. Jadi pagi-pagi pokoknya harus selalu semangat, happy-happy. Pokoknya kalau memang ada hal yang kayaknya bikin kayak aduh aku mau bersedih gitu, tenang, tenangkan dirimu saudara-saudara, tenangkan dirimu teman peradua. Tapi yang harus dilakukan adalah bikin kesenangan itu sendiri gitu. Apalagi mungkin yang baru bangun gitu, mata terbuka nih tapi kayaknya otak itu masih kayak bilang ada 5 menit lagi, 15 menit memang nih gitu ya, karena 5 menitnya 3 kali. Bahkan kayak sudah mikir mandi, sudah mikir sarapan, berangkat mikir, tapi kayak di kepala tuh masih berasa kayak berat, kayak fokus juga belum dikumpul. Nah, kondisi yang kayak gini teman berdua itu salah satunya ya, itu bisa berkaitan dengan yang namanya sleep inertia. Jadi simpelnya, kalau mungkin ada yang tanya apa itu sleep inertia, jadi simpelnya itu adalah kondisi pas kita itu memang kayak masih merasa kayak belum sepenuhnya bangun gitu loh setelah tidur, padahal banyak yang dilakukan gitu ya. Jadi badan tuh memang bangun nih tapi otak itu belum langsung pindah dari mode tidur ke mode aktif. That's why kenapa kayak ngerasa kayak ngantuk banget, susah kayak fokus, agak loading ya, lamlot, mood belum enak, atau rasanya memang kayak pengen kayak lagi balik ke kasur gitu. Dan ini sebenarnya cukup normal teman pradua, hampir semua orang pasti mengalaminya. Yang jadi pertanyaan, nah kenapa ada hari dimana bangun tidur tak itu terasa segar tapi ada juga hari lain yang rasanya itu kayaknya habis lembur semalaman padahal tidak ada ji kita. Nah jadi itu tuh bisa disebut mungkin juga jadi masalahnya bukan cuma kurang tidur ya, karena yang namanya kualitas tidur itu juga penting, kualitas ya teman pradua ya. Jadi misalnya kayak tidur gitu 7-8 jam, tapi sepanjang malam kayak sering terbangun-bangun gitu ya, tidurnya itu terlalu dekat dengan waktu makan berat, atau mungkin masih scrolling sampai akhirnya ketiduran. Nah secara durasi memang mungkin kelihatan cukup ji gitu ya, tapi kualitas istirahatnya belum tentu optimal. Jadi jangan cuma kayak tanya jam berapa kau tidur tadi malam di, tapi tanya berkualitas tidak tidurku tadi malam, enak enggak ya, nyenyak tidak ya. Nah kayak saya tadi malam nih, anak-anak saya alias anabul-anabulku kayaknya aktif banget semalaman sampai jam 2 itu masih aktif kak, bolak-balik buka pintu tutup pintu karena dia mau keluar, mau masuk lagi, keluar lagi, mau main-main, nanti mau masuk lagi gitu ya, gangguin saya. Jadi hari ini kayaknya kenapa saya memilih untuk ngobrolin soal sleep inertia ini karena saya mengalaminya. Inertia ya, sleep inertia itu karena saya mengalaminya teman berdua. Kayaknya kualitas tidurku tadi malam enggak bagus deh. Makanya kayaknya harus kita tahu tips dan triknya untuk mengatasi sleep inertia ini ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku bakalan bahas buat kamu.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal, cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita bangga buatan Indonesia.

Masih di Spade barengan sama Yengki, teman Pro 2, ngobrolin sleep inertia. Tadi kan kita udah sempat ngebahas bahwa sebenarnya tuh di kualitas tidurnya sudah bagus atau tidak gitu toh. Jadi biar paham ki bahwa bukan cuma tentang jam tidurnya, tapi juga kualitas tidurnya tuh harus diperhatikan. Jadi biasanya tuh harus ki dulu nge-throwback lagi tadi malam tuh bagaimana ki sebelum tidur gitu. Apakah mungkin scroll TikTok, scroll Instagram gitu, niatnya kayak cuma buka HP sebentar terus kayak wah satu video, dua video, lima video, tiba-tiba kayak ada mi satu jam gitu, dan besok paginya alarm bunyi dan bingung kayak kenapa badan tak masih kayak belum selesai istirahat. Nah kalau mau diperbaiki kualitas tidurnya, jadi itu tuh gak harus langsung kayak lakukan perubahan ekstrim. Nah coba mulai dari beberapa kebiasaan kecil dulu teman-teman dua, kayak misalnya yang pertama kasih jeda sebelum tidur. Jadi kalau memungkinkan jangan sampai ada aktivitas terakhir sebelum tidur tuh kayak misalnya scrolling atau kerja. Jadi kasih tubuh memang waktu untuk mulai rileks. Yang kedua itu usahakan jadwal tidur dan bangunnya kamu tuh relatif lebih konsisten. Jadi enggak harus diselalu sama persis, tapi kayak misalnya tubuh biasanya lebih nyaman kalau memang polanya tuh cukup teratur. Misal oh jam 9 tidurnya jam 9, bangunnya misalnya jam 5 apa jam 4 gitu. Jadi dikonsistenkan saja gitu ya. Ketiga, perhatikan kafein teman pro 2. Ini yang harus benar-benar diperhatikan ya. Karena kopi itu bisa jadi memang mungkin penyelamat di pagi hari, tapi kalau dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur, untuk sebagian orang pastinya itu bakalan mengganggu tidur banget sih. Dan terakhir itu jangan jadikan kasur sebagai markas dari semua aktivitas, mulai scrolling, kerja, makan. Wah saya enggak habis fikri ya. Enggak habis pikir kalau makan masih di kasur juga gitu, teman-teman nonton bahkan rapat online. Jadi otak itu bisa jadi kurang punya sinyal yang jelas bahwa kasur itu untuk waktunya istirahat. Nah, nanti tipsnya setelah beberapa lagu nih teman-teman dua. Tadi kan kita udah coba mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kamu ubah. Nanti juga kita bakalan bahas biar gimana paginya tidak terlalu berat.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Masih barengan sama Enggi di Spada, teman Pradua. Balik lagi, dan seperti tadi udah aku spill juga ya, teman Pradua. Ada tipsnya gimana biar kita tuh kalau di pagi hari itu tidak terlalu berat. Jadi kalau pas udah bangun itu coba jangan langsung pencet snooze alarm berkali-kali, teman Prada. Jadi kayak bangun ya, duduk dulu lah ya, jangan langsung berdiri, nanti oleng kapten. Bangun, buka tirai jendelanya kalian, kita cari cahaya pagi, minum air, gerakan badan sedikit, enggak perlu sih mungkin kayak langsung olahraga 30 menit, kayak stretching ringan saja atau jalan-jalan sebentar juga itu sudah bisa menjadi cara sederhana untuk bantu tubuh itu masuk ke mode aktif. Dan satu hal lagi, teman Prado, jangan berharap satu malam itu langsung bisa mengubah segala-galanya ya, mengubah semuanya, no, karena kualitas tidur itu lebih banyak soal kebiasaan yang dilakukan berulang, jadi bukan satu trik ajaib gitu ya. Jadi kalau misalnya pagi ini masih berasa kayak pas bangun masih berasa berat, kita jangan langsung menyimpulkan wah pemalas kayaknya saya dia, makanya kayak terasa berat banget, no. Oh, itu bisa jadi tubuh kalian memang belum sepenuhnya keluar dari mode tidur, atau memang kualitas tidur kamu nih, teman Pradua, pas malam itu memang belum optimal. Jadi nanti ini jalani mie dulu, coba cari gimana caranya biar tetap bisa bertahan ya sampai nanti masuk di waktu tidur lagi malam hari, teman Pradua. Coba satu perubahan kecil aja, kayak misalnya kurangi scrolling sebelum tidur gitu ya, terus juga bikin jam tidur lebih konsisten, atau mungkin bisa kasih tubuh waktu kamu untuk rileks sebelum betul-betul masuk ke mode mau tidur gitu. Jadi biar bangun tidur itu bukan cuma soal berapa lama kita tidur, tapi juga gimana kita tidur. Jadi kualitas juga adalah sangat penting ya, teman Pro 2. Mudah-mudahan informasi tentang sleep inertia ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, teman Pro 2, buat kamu, buat aku, dan kita semua yang lagi mendengarkan pagi hari ini. Jadi biar besok-besok tidak mengalami hal yang sama lagi ya. Anyway, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sampai sini dulu obrolan tentang sleep inertia. Ya, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Spada berikut-berikutnya. Jadi harus selalu stay tune ya. Nanti kita akan spill lagu pilihan kamu. Jadi jangan kemana-mana.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Masih di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya untuk lagu pilihan kamu nih, teman Prodi 2. Di jam 7 ini bakalan aku spill buat kamu. Dan seperti biasa ya, ada 4 lagu, 2 lagu Indonesia dan juga 2 lagu mancanegara. Yes. Dan ini langsung aja nih teman Prodi 2, kita bakalan spill buat kamu. Ke lagu yang pertama dulu, aku punya New Pusat Dunia Sempurnanya.

keinget sama Marenjola yang udah dilamar sama pacarnya. Congrats ya. Semoga lancar sampai hari H nanti sampai jadi suami istri. Seru banget ya lihat Marenjola gitu dilamar ya. And the last one ada G-Dragon dengan Power.

Itu dia teman-teman juga lagu pilihan kamu pagi hari ini ya udah di spill 4 lagu dan nanti cuma ada 3 lagu yang bakalan aku puterin yang paling banyak di vote sama kamu semuanya. Jadi jangan lupa vote lagu pilihan kamu via WhatsApp di 0811 410 968, boleh ke Instagram juga @rri_prodomakassar atau boleh komen di RRI Digital.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo yang lagi ada di jalan. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut teman Prodo, yang penting selamat sampai tujuan. Karena memang kalau misalnya sudah mulainya lambat ya pasti akan lambat. Makanya biarkan mimpi kita dunia aja. Jadi besok-besok harus cepat bangun ya. Bangunnya harus lebih awal gitu biar tidak buru-buru berangkatnya. Yang udah sampai di kantor juga semangat ya. Mudah-mudahan lagu-lagu pagi hari ini bisa menghibur kamu walaupun deadline-nya banyak, asik. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa kita update dulu informasi perkiraan cuaca ya di beberapa kabupaten kota provinsi Sulawesi Selatan dan pastinya. Dan hari ini juga sama teman Pro 2, enggak banyak sih tugasku untuk nge-spill perbedaan ya dari cuaca hari ini di kabupaten kota di provinsi Sulawesi Selatan, karena mostly semuanya hampir sama, yaitu diperkirakan hari ini tuh berawan teman Pro 2, kecuali di Luwu Utara yang hari ini diperkirakan hujan ringan. Wih, masya Allah, alhamdulillah akhirnya hujan ya. Makassar kapan ini? Mudah-mudahan secepatnya lah ya, kita sudah masuk di musim penghujan biar kemaraunya tidak terlalu panjang tahun Pro 2, dan Makassar bisa sedikit dingin-dingin, kasihan karena panasnya luar biasa apalagi kalau siang ya. Jadi kalau misalnya yang ada kegiatannya siang harus berkegiatannya tuh outdoor, please jangan lupa pakai sunblock, sunscreen dan lain-lain, karena benar-benar sakit banget sih itu sinar mataharinya di siang-siang hari ya teman Prodo, karena itu juga tetap harus dijaga, oke? Okay? Dan informasi perakiran cuaca seperti biasa ini kita lansir dari bmkg.go.id. Jadi kalau misalnya pengen update secara berkala langsung aja ke websitenya teman Prodo, siapa tahu nanti siang-siang berubah nih gitu. Oke, okay. Dan jangan kemana-mana, Spada masih panjang banget sampai jam 10 nih teman Prodo bareng sama Enggi. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Prodia dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Prodia di Spada. Dan waktunya kita update informasi lalu lintas untuk hari ini di kota Makassar ya, teman Prodia, di beberapa titik yang pastinya udah diupdate sama Kominfo Kota Makassar. Oke, dan kita langsung aja nih, teman Prodia, kita ke daerah Nipa-Nipa. Ini lumayan sudah rame ya, teman Prodia, dan juga sedikit lumayan agak padat ya, tidak begitu lancar tapi tidak macet juga gitu. Bagaimana itu? Jadi enggak macet, enggak lancar gitu ya. Tengah-tengah aja, teman Prodia ya. Terus juga ada di Petarani, ini juga sama, teman Prodia, sudah lumayan rame ya. Tapi tidak begitu, tidak macet lah kalau di Petarani untuk sekarang nih. Terus juga ada batas Kota Makassar dan Goa, ini di Alauddin ya, ini juga sudah rame. Wow, emang sudah waktunya ya, ini sudah harusnya sih kalau misalnya enggak terlalu jauh di kantornya, mungkin sudah dekat-dekat Mina. Jadi jangan pas baru jam sekarang mau keluar, baru nanti buru-buru di jalan ngebut-ngebut dan lain-lain karena takut telat gitu. Mudah-mudahan udah pada dekat kantornya semua ya. Terus juga di jembatan Barombong sama teman Prodia sudah cukup ramai dan lumayan agak menumpuk padat ya. Jadi semangat buat yang ada di jembatan Barombong, mudah-mudahan tidak terlambat sampai di tujuannya. Oke, okay? Dan terakhir nih, teman Prodia, ada di Abdesir. Ini juga sama ya, lumayan rame, lumayan padat juga, teman Prodia. Kayaknya pagi hari ini Makassar lagi sibuk banget ya. Di beberapa titik yang sudah ada di CCTV-nya Kominfo, ini lumayan padat dan ada beberapa titik yang memang tidak begitu lancar untuk arus lalu lintasnya, tapi mudah-mudahan tidak berlangsung lama ya. Dan informasinya bisa kamu update aja, teman Prodia, lewat Kominfo Kota Makassar ya. Ini CCTV-nya real time, jadi bisa kamu update selalu buat kamu yang mungkin pengen jalan atau mungkin mengarah ke beberapa titik yang ada di CCTV di Kominfo Makassar ini.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

98.2 masih di 96.8 FM Pro di RRI Makassar. Teman terbaik kamu nanti di jam 8 seperti biasa waktunya lagu pilihan kamu ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin buat kamu yang belum punya RRI digital buat langsung download di App Store atau Play Store di smartphone-nya kamu ya teman Pro 2. Itu dia bisa dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja, mau di sekolah lagi jam kosong sambil ngerjain tugas, lagi kuliah ya kan, lagi kerja sambil ngerjain deadline-nya, dengerin Pro 2 tuh bisa banget dari RRI Digital ya. Jadi langsung download aja teman Pro 2, nggak makan banyak ruang yang besar juga, langsung ke App Store atau Play Store cari RRI Digital dan langsung tinggal diklik tombol downloadnya, langsung login, masukin nama user kamu, kamu udah bisa dengerin Pro 2, bisa komen juga di sana, banyak konten-konten juga yang bisa kamu nonton ya. Jadi jangan lupa download RRI Digital.